0: Halo Supredi, sahabat budaya dimanapun dikah berada. Berjumpa kembali kita di Ngopi Pagi. Ngomong apa baik pagi-pagi ke Pro 4 RRI. Kayu Regina di sini nganti kak sampai jam 8 di Ngopi Pagi. Sebelum kita beralih ke berubah toh, ya selamat pagi, semangat pagi. Di pagi hari ini yang cuaca cukup cerah di kota Sungai dan sekitar. Walaupun subuh tadi ada sempat hujan-hujan dikit Supredi oh. Tapi sekarang cerah meretet seperti biasa oh. Kita lah mulai memasuki musim kemarau Supredi. Oke Supredi, langsung biar aku terima telepon dulu. Halo Ngopi Pagi.
1: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mang Amat naik atap, mantap. Lah lamanya ada gabung Mang Amat, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, lah lama ada gabung kemana Mang?
1: Abis lah, gabang-gabang dek dapat masuk.
0: Oh, cemana cuaca di Sanin, Suatne?
1: Panas, sebetulnya.
0: Panas, so, lo mandi lo, Mang?
1: Belum,
0: jam berapa mandi pagi, Mang?
1: Mandi lah, tengah hari.
0: Tengah hari, men musim panas nak ya berapa kali mandi biasa, Mang?
1: Biasa, tiga kali.
0: Tiga kali, mandi di kulong, kok?
1: Deh.
0: Ada pantun tak kayak ku pagi ne mang?
1: Ada pantun.
0: Ah, mana pantun kayak ku pagi ne?
1: Oh, pantun apa? Pantun
0: yang bahagia menjen yang sedih terus sok.
1: Mau pantun mana? Pinang pinang pinang keindah, makan pinang seindah. Hari aku diam di kampung penyak, kampung penyak aku tidak ada, kampung tanah merah tempatku bina.
0: Oh, jadilah di lah tetap di tanah merah kini ya?
1: Di tanah merah, tetap tanah merah lah, jual aku bina tanah.
0: Oh, agi ade dak pantun
1: ah?
0: Agi ade dak pantun ah?
1: Pantun-pantun orang budak kerang. Hanya sakit menjadi ulu, mati pelanduk di tanah rusak. Alam takut tanggung dulu, tiada menimbang
0: rasa. Oh Mang, agak jauh dikit dari radio Mang, biar jelas suara oh. Yalah pun Mang nak lagu apa Mang?
1: Lagu Rajuk Beguyang.
0: Rajuk Beguyang, oh lah pun. Salam-salam ke siapa?
1: Mama Rati dan Julia dan Bunda Sumi, saya mau gadis dengan Maya karena koyau karena nangga enggak dia. Dan Mama Rati, karena Yo Amin, karena Umar, karena Yusinta, karena Hamuen.
0: Kan Hamuen lah. Oh, lapor lagu ditunggun Mango. Mandi lah Mang. Mandi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lapan makasih emang ngamat naik atap mantap di tanah merah. Lah natap di tanah merah ini ya Pradi. Ya di belakang silakan. Di Ngopi Pagi ke Kuyur Regina di sini. Musim panas sih kak mandi berapa kali Pradi? Apa mandi di kulong, apa mandi di rumah lah. Yo 08 12 13 14 1039. Muna ngebangun orang pagi-pagi nih lo. Oh nyamana nih orang nih. Mama Rati apa kabar? Lah lama ada denger suara Mama Rati ku cintaku nih yo. Sibuk terus kini Mama Rati nih yo. Adik kakek Sakuramoto kita bangka ngin koyau disihin lagi begawe biasa pagi-pagi nih. Putra Sambas kayak Julia, Mang Yan, Ibu Marni, Bunda Korek kayak Malek, terus juga Ade, Mang Brahim kayak Yumeri di MSU, atau Zaizi kayak Bang Heri di Sungkep, terus lagi ada ya Bujang di Pinang Sebatang, ada Mang Atoyep kayak Yumina di Labu, terus juga ada Pak Damiri di Kerantai, ada Yurida kayak Bang Abdul di Bintet, terus Embera di Sinarjaya.

0: ade siapa bayok semua kan hemuan lah kata ya toh. Yuk silakan, kutunggu mana ini pagi-pagi nih lah sarapan lo, lo mandi lo, musim panas kita lah masuk musim kemarau bulan Juli nih diperkirakan sampai bulan September lah seperadi oh. Jadi cemane Amanda, Aika, agi banyak dah apela mulai agak kering-kering seperadi. Jadi harus menghemat air ada oh, pesan dari BMKG geo di musim-musim masuk kemarau nih seperadi. Yo lanjut ada siapa di belakang? Halo Ngopi Pagi.
1: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi. Wadah, wadah kok ayau kita disihir neh. Lah begawe lom kok pagi neh.
1: Tengah begawe
0: neh. Oh tengah begawe lah kok. Pacak sambil denger radio sambil begawe yo.
1: Oh.
0: Wadah seru. Oh lah sarapan lom kok.
1: Oh,
0: minum kopi cap kingkong kok.
1: Nah, kopi safet, enggak kopi kingkong.
0: Mesti kata bangka ngin ya. Kau ayau lah ngulon minum kopi kingkong ya.
1: Enggak, enggak pernah.
0: Oh deh, oh lah pun. Oh, kau ayau. Musim panas nih berapa kali mandi biasa?
1: Tiga kali. Kadang-kadang men kalau musim panas saya nih nih. Tahun-tahun bergawe kan mandi dulu.
0: Mandi,
1: kalau siang, mandi lah. Sampai sore lagi ya.
0: Cuman nih
1: hujan dua kali.
0: Aduh, ya,
1: tadi ke sore tadi.
0: Panas meretet tiga kali, oh. Ai, cuman nih aman gak di rumah, gimana?
1: Ai, semua kan kering lah.
0: Nian, ya imat-imat.
1: Kalau panas seminggu lagi ya kering lah.
0: Imat-imat jadi, ya. Pakai air sumur kok.
1: Maju kuah di sumur. Dari jauh dari itu lah.
0: Ya lah pun aku ayo nak lagu apa kok?
1: Lagu Jawa ya.
0: Lagu Jawa.
1: Lagu kok jadi tempat.
0: Oh yang mana toh?
1: Yang mana ini jadi lah.
0: Oke siap. Oh salam-salam ke siapa kok?
1: Salam ke Mama tadi. Wahyung. Ayah Gujang. Dada Miri. Dipinta. Suamit. Nam Rahim, Bu Mary, Bu Marni, Mang Yan, Kakak Murah, Kak Bang Kanyin, Julia, Pak Sambas, Bu Mama Rati, Bu Fitri, Bu Iing, semuanya lah.
0: Oke lah Pona, ditunggu ya, lagu. Sama-sama. Koyau, koyau, koyong. Selamat begawe, tetap semangat koyau. Lagu nak lagu Jawi kelak ku puter di kempot, oh yang nak di kempot katanya. Pamer bojo kelak. Oke, dibangiin di kampung Jawi juga. Oh, nak ku sapa-sapa dulu nih. Yuk, lanjut. Ada siapa di belakangnya? Halo, Yupitri juga seru nanti. Halo, Ngopi Pagi.
2: Halo, ngopi pagi, selamat pagi, kok ayah, sampai, oh. Sampai ulu, sampai itu imok.
0: Ah, ini dia, bangka ngin, ala nyusul, kok ayah, oh, bangka ngin, bangka ngin minum kopi apa?
2: Ya, saya minum kopi kau ireng.
0: Oh, kau ireng, oh, deh, oh, kalau kau ayah tadi kopi saset. Kalau
2: ada duit lebih, gelak di susu, gitu.
0: Jadi hobinya kopi pakai susu macam tuh.
2: Kayalah.
0: Kopi susu, wah, lah pon.
2: Mana deh, duit lebih dah, pakai kailon setengah matang, tapi kata apa? Bagian kesehatan, tak cocok, kan kailon setengah matang dah.
0: Tet, tak?
2: Bakteri ya, mati ya.
0: Dak tet kata, dak jadi yo, dak pakai telok setengah matang, tak kecuali telok. Entah dak tahu dah misal memang kita lah memang rawat atau lo em kampung kata ya macam tuh omega
2: gue dak tahu
0: tapi menku memang enggak ada makan telur setengah mateng ano apa to bangka ngin geli ku dak tet ku kungge lah ku yang ngomong-ngomong kalau musim panas nih berapa kali mandi bangka ngin
2: biasa leong ha samha diha
0: Liong ha, samha, lapun.
2: Mana ada AIA, mana ada AIA di mana emang.
0: Nah mana kabar AIA di tempat Ika aman lagi ya?
2: Mana AIA tempat kami sih lagi aman lah. Tapi mana nyebur ke pulang gini lah, bicak bayi lah.
0: Lah kereng
2: lho. Pulang kocak ditulis badana.
0: Pakai sumur, sumur apa pam di anak nebang gak ngen nih?
2: Amin, alhamdulillah, sumur.
0: Sumur, aman lagi, mudah-mudahan gak kereng lho.
2: Tak, paham emang. 500.000 sebulan, udah itu banyak anak, apa namanya, terlalu banyak kawas lah.
0: Jadi mana dek sumur bek, lapun. Yola nak lagu apa nya bang kak ngene?
2: Mana dek ngayo lagu apa cocok ni puyu jantan lah, karena dek gawe ni kata koyau mah.
0: Koyau
2: makai cip makai lah.
0: Nyana denger lagu Jawa pagi-pagi ni koyau?
2: Enak anak kata dia lagu Bokong Semok. Dari Lendri ape apa ya?
0: Entah pamer bojo nyenak aja nak di kempot uko ah. Nah, au lah.
2: Salam git hai.
0: Au lah pun.
2: Salam kok ke koyau. Ke anak Emilda dan Mama Rati. Ke Ibu Mary, ke apa namanya Acong di Simpang Mapur, untuk Pucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Ibu Arina di Labu, untuk Nenek Galau di Air Mesu, untuk Pak Barahim Mapanam, untuk Ibu Fitri di Seri Menanti, untuk Ibu Mar di Air Wai, untuk Simole di Air Wai, untuk Perasambas, untuk Babang Tampan di Kaliman di Lampung, untuk Pak Jumbro, untuk Triakun ya lagi di Lampung, untuk semuanya lah dari A sampai Z, pokoknya kita gulung habis.
0: Okay.
2: Kalau Bapak ingin berbuat pola, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, wajah izin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Kak Ngin di seputaran Sri Pemandang Sungai Liat. Bang Kak Ngin, Bang Kak Ngin liong ha sam ha mandi musim panasnya ada tapi kata orang imat-imat ai ya. Ya lanjut, halo Ngopi Pagi.
3: Halo Ngopi Pagi. Kebetulan Ngopi Pagi di rumah Bang Inta Penjaya ya.
0: Mang Ian lagi di rumah Bang Iing.
3: Lah bawaan bocoran kroket.
0: Pagi.
3: Di rumah.
0: Pagi humon lah natak nih Mang.
3: Iya, Mang gitu sambil kegiatan jualan.
0: Ada Mang. Ade kan jual apa kroket kayak uta-uta. Agi ade dak? Agi ade dak Mang? Men paca anter nek lah kami beli Mang.
3: Ngapa?
0: Nek lah kroket kayak uta-uta tadi itu menagi ade nak beli.
3: Lebih senang ada.
0: Ada. Wah, telah ngerejem ku denger kroket pagi-pagi.
3: Iya, ini beli itu juga kok pagi-pagi.
0: Entah be Bang Ieng nih, gak aman beli kayak ku Bang Ieng. Ku nek lah kroket kayak uta-uta mangyana Bang Ieng.
3: Nih, nak ngomong ke dia
0: nih. Mananya juragan es batu nih sekali-sekali beli kayak ku nek kroket kayak uta-uta.
3: Gawe-gawe lah nih.
0: Waalaikumsalam, Bang Ieng nih Mansur, Rok Mansur. Makan surang, iyalah. Oke lah pona Mangyan, kita musim kemarau nih, cemane air di rumah pakai air pam apa sumur.
3: Alhamdulillah pakai sumur bor.
0: Pakai sumur bor aman jadi air lancar, Rok, lancar jaya.
3: Alhamdulillah. Sumur bor kan tergantung TLNC teh lancar dah.
0: Nian se jadi aman, Rok.
3: Jangan lupa lagunya.
0: Lagu apa anak
3: Mabuk Gadung.
0: Mabuk apa?
3: Mabuk Gadung.
0: Mabuk Gadung.
3: Mabuk Gadung.
0: Apanya Mabuk Gadung bagi?
3: Enggak tahu cerita pokoknya. Anu sejenis anu ubi jalar dia tuh.
0: Kireku lagu mang anu.
3: Mang di Bangka dak dia anu goreng gadungnya, tapi kalau di Jambi penuh.
0: Yang kak ku lagu mengamat mabuk janda, Dek.
3: Tawa Bang Iing.
0: Oke lah Bona, salam-salam ke siapa Mang?
3: Salam-salam ke Julia, aku ayau tadi memarah ke Bang Iing Kampung Jawa ini. Rusuk Rida di Bintet, Bang Abdul di Bintet. Pak Aman, pagi-pagi makan ketupat. Janganlah makan ketupat, sakit perut Pak Mang.
0: Nya lo makan apa enggak tanya? Nunggu Mang Ian lah nganter.
3: Ya, macam mana undangan kita sering menanti ini pergi deh.
0: Kapa kata Julia sendirinya lah katanya pergi malam minggu adik Mang Ian enggak diaben katanya. Tahannya berhujan gitu.
3: Tanggal 19 hari minggu depan.
0: Lai keatur lah waktu.
3: Ada hiburan organ tunggal.
0: Di mana?
3: Kebetulan Mang Ian nak kepentas ya.
0: Di mana cara?
3: sejak lapo mang ketemu mang yang ketemu ke organ tunggal tetap mentas mang yang.
0: Oke lapo namang, yo lapo, salam lagi lo deh lo mo.
3: Lah, jadi lah, salam-salam.
0: Oke lah, yo lapo lagu ditunggu mang mo. Salam ke Bang Iing, yo sama-sama.
3: Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak mang Yan yang lagi di rumah Bang Iing sekarang nge. Bang Iing neo mesen untuk surang Mansuri mang gak aben lah ngirim kayakku di sini. Biasa bang kak ngin rajin ngirim kayak kami di sini. Masya Allah tabarakallah. Ya lanjut, halo ngopi pagi.
4: Ngopi pagi, assalamualaikum dengan Julia di sini, RY.
0: Waalaikumsalam, yuk Julia yang molek Mbak Bunga Dahlia.
4: Ya, yang moleknya Mbak Bunga Dahlia.
0: Masya Allah, yang selalu ceria.
4: Yang selalu ceria dan semangat pagi.
0: Yang baterai selalu full 100%. Nah, full, dicas terus.
4: Full, pokok seluruhnya.
0: Bener.
4: Ayo, tadi kita.
0: Bener lah.
4: Ngopi pagi.
0: Nak sihat, semangat.
4: Semangat selalu.
0: Nak semangat kayak yuk Julia, nilah pokok baterai full terus. Kok kerja lah.
4: Akhir malam, mak, pagi, subuh, sore, siang, malam, pokok selalu semangat pagi.
0: Semangat pagi. Ngomong-ngomong semangat pagi lah mandi lom.
4: Lala dari subuh tadi, sebelum subuh tadi sholat lu kan, baru beraktivitas sebentar, makan dulu sarapan hangop.
0: Nak, seger
4: makan kroket teh.
0: Ika makan Mansur bayi yo pagi neo lah mada makan kroket Mansur bayi semua enak. Oh nak mana nak ke situ siapanya siaran di sini ancok gawi ne.
4: Oh minta tolong Mang Yan lu ape ini. Pak Iing.
0: Entah be Bang Iing nih yo. Oke. Ya lah pona kita ke topik. Yo Julia pakai apa mape sumur.
4: Dua-dua lah.
0: Oh dua-dua. Banyak oh, Aika berarti.
4: Musim kemarau tuat misal dak di agi Aika atau misalnya nak nyuci mobil atau motor. Pakai amun. Mandi, nyuci, minum, masak. Pakai air sumur.
0: Oh, nian. We bawa kruket tambah ini ya.
4: Ya, sini bon, aja nih.
0: Oh, aduh ya, pancok gawi nih. Tidak ada
4: masalah dak.
0: Tidak beku ngulok ketak. Allah mana yuk Julian, Allah gua apa nak?
4: Lagu gak tau lagi. Nah, itu nilai lamonia deh. Tidak ke Palembang.
0: Nak lagu apa kaget kita ke Palembang naik kapal rame-rame.
4: Ini baik.
0: Lagu apa? Sikok bagi duo. Keruketnya dibelah duo. Nian, ku nak lah keruket dibagi duo. Jangan Mansur, Bang Iing, jangan Mansur.
4: Nak keruket bagi duo. Sikok baik nak.
0: Aco, kalau
4: jalan.
0: Ya,
4: Regina.
0: Imang pagi-pagi nih kak ngambukku makan keruket bayi nih.
4: Iyalah gitu, begitu.
0: Semalam adik koyau mawa kayak kuhok lopan, wadah.
4: Wow,
0: kayau.
4: Bawa kayak Julia, oke ya.
0: Mantap. Koyau mau kayak kuhok lopannya, kayak Imelda yang cantik kayak film melulu.
4: Julia kue pak, koyau mau ada. Nak rasa coklat, Pariana.
0: Nak ceriwet liu deh.
4: Bangkak si Julia.
0: Memang bangkak ngin. Memang dermawan memang selalu mengirimkan makanan ke saudara-saudara. Lapon. Ya salam ke siapa?
4: Makan.
0: Nian. Salam ke siapa?
4: Salam oke. Mang Amat naik atap, mantap tadi. Memang mantap, Mang Amat tuh kalau lah naik atap, benerin atap.
0: Karena Mang Amat.
4: Mang, tapi awak kepleset, Mang Amat. Soalnya hari ini musim hujan kan.
0: Terus.
4: Mang Yan tadi, makasih kroket.
0: Sudah
4: tuh Pak Iing. Menikmati kroket Mang Yan.
0: Memang ikak lebe bagi kroket rupanya sepagi deh, yo. Apa ya Tika? Tak kenang gak ku ne?
4: Mulai mendak yo sini pon.
0: Dek kau wajawi ge.
4: Yo. Inti kapas.
0: Lalah Julia. Oke. Mansur lah. Ada usang ajak ku. Ya lanjut. Salam.
4: Salam ke Mama Rati ya. Jangan lupa lah.
0: Apa?
4: Minggu tanggal 19.
0: Di mana ge acara?
4: Di ini dekat Serinanti tuh.
0: Oh, terlalu ini, kan. Minggu dekat, jam berapa?
4: Dekat rumah Kaban Yuk. Jupiter itulah. Oh, jam 10 pagi dia.
0: Oh, kan biasa malam Minggu. Katanya malam Minggu biasa ya.
4: Dan malam Minggu tuh memang setiap malam Minggu tuh memang ada acara kata Yuk Fitri, Pak. Yang acara hitanan atau sunatan tuh tanggal 19 hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Don't forget ya, hadirilah. Hadiri. Acara hitanan Ayu apa cucung Ayu iparnya Yuk Fitri.
0: Oh, nyangka kayaknya kak kulaki Fitri kan, ini Julia benar-benar mengomong toh. Oke, yuk lah pun itu tunggu lagu ah.
4: Ah, kita semua lo gale-gale pradek kita ya. Kok ayau ge Yuk Fitri ya. Gale-gale lapun kere gina, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Lancar rezeki ya, diberkahi kebahagiaan. Amin, ya Bala. Oke.
0: Oh ya Paula.
4: Ini Bunda Mary ya. Kayak Bunda Sinta. Dewi Sinta yang paling istri si Rama tuh.
0: Ini ya.
4: Spesial untuk Bang Putra Samba kok.
0: Nah.
4: Ulang tahunnya kemarin tanggal 7. Masa
0: ge. Apa ya acara ulang tahun nah?
4: Ini apa? Acara nih. Sudah mau tahun.
0: Lah nu Kak Julia. Oh, lapona. Ayo lapon. Oh, selamat ulang tahun lah kayak Putra Samba sok. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, enteng jodoh.
4: Amin. Lah pokoknya.
0: Oh,
4: terbaik ge untuk Regina katanya.
0: Oke. Yuk, makasih. Sama-sama.
4: Pagi.
0: Selamat Waalaikumsalam. Lanjut lawangan ke Ruket Ika. Biar aku di sini denger bilah. Yuk, makasih kayak Julia Peres sok di air waisan yang lagi makan keruket kayak amangian pagi nih ngiter magi keruket tuh deh, tapi dek sampai ya ben kesini mangin sampai ya timangian mau. Yuk lapona si kok penelpon lagi sebelum ku putar lagu di sapa nih. Halo ngopi pagi.
4: Halo ngopi pagi, Kang Isu.
0: Waalaikumsalam. Kayak siapa di mana nih semangat 45?
4: Bertanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
4: Lalang ku cabut tumbuh beruntung.
0: Cakep.
4: Bu Sumi dari Paret Lalang. Mulai gabung sama Mbak Regina yang cantik dan santun.
0: Masya Allah, tabarakallah lalame ku udah denger Bu De Sumi ku apa kabar?
4: Alhamdulillah Bu De Musol saya lahir batin sayangku.
0: Kenapa sudah lama tak gabung? Alhamdulillah sehat. Kemana baik Bu De Sumi lalame dah gabung nih?
4: Ada lah di rumah. Gabung lah tapi suara radio kalian dia aku ini cuma dengar nih suaranya. Penuh gerasakan.
0: Penuh diobatin lah Bu De Sumi. Siapa tahu dikasih obat-obatan sembuh kok.
4: Malah aku gabung nih Mbak Regina ya siapa?
0: Kemarin
4: aku juga gabung sama Mbak Iren.
0: Ah siap lah pon. Oke Bu De Sumi, lama mandi lo pagi-pagi nih.
4: Allah sudah beres-beres.
0: Allah sudah beres-beres.
4: Makan biji cempedak.
0: Waduh kita mau direbus sok. Cuman nih kalau di rumah aman lagi ayah Bu deh.
4: Aman kalau ayah. Alhamdulillah kalau pas malam ayahnya banjir meruah.
0: Makai sumur ah, sumur ah.
4: Sumur ah, ada duitnya.
0: Wah mantep untuk nak mandi nak berenang kok Bu deh.
4: Ayo nak berenang bandar di belakang. Ada kan sampai Paret, Paret dan
0: Bekasi. Ada yang cok gawe lah disuruh berenang di Paret nih.
4: Nangkep ikan ya deh. Ya deh. Lagi banyak ke jawak ya deh. Ayo nak.
0: Kejawaknya banyak di darat. Di darat ki banyak kejawak anak Bude. Kejawak darat. Udah usah lagi dak nyari di ai dak kini ya. Oke, lapor anak Bude Sumina lagu apa?
4: Lagu daerah ya?
0: Iya, lagu daerah.
4: Be kalau kalau ya jadilah.
0: Oke, siap dan Tommy Alio. Salam-salam ke siapa Budeku?
4: Salam-salamnya buat ya Ahmad di Tanah Merah. Baromlah di Mutabak. Spesial ke Ibu Korea. Abah Julia tadi, buat Bang Yan di BTN, buat Bang Yan juga di Pangasinang di Gabek ya. Buat Mama Rati, buat Andera, Niko, Jul, siapa lagi? Nur Haji ya. Buat Pak Ibrahim Bapak Enam, suaminya abangku. Buat Yayangku di Bandung Timur lah, Kak Ahmad Irwan ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
4: Buat siapa lagi ya? Buat semua-semua lah, dari A sampai Z.
0: Oke siap. Selamat
4: lahir batin deh Bude Sumi di Paret Lalang ya.
0: Siap Budeku.
4: Bapak bertugas. Semoga sehat selalu. Jaga selalu kesehatan bro. Sehat itu mahal.
0: Siap budeku cintaku.
4: Hari itu mulang lalang.
0: Cakep.
4: Lalangku cabut tumbuh beruntun.
0: Asik.
4: Bok Desumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Regina yang cantik dan santun.
0: Masya Allah.
4: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Iya bude.
4: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila me pulang bude yo. Siang kak. Gak sengaluyang. Ancok gawi. Yalah mana sebradi. Langsung bela kuputer lagu requestan nih kak di ngopi pagi. Sampai jam 8 neng ngomong ngapai bayi pagi-pagi ke perempat RRI. Kita ngerajuk bergoyang lo ke mang amat. Tok sebradi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh non, mananya pok nenot lama umut?
2: Banyak gule, bising umut.
1: Ketengok lajem berapi itu.
2: Wah, lajem lapan rupa gul.

0: ลีตงแน่แม่ย่า
1: Selamat pagi Spread di Sahabat Budaya, Ekspres Bahari tambah pelayaran Sabtu rute Belitung Pangkal Balam. Kapal cepat Ekspres Bahari 3E nambah satu jadwal pelayaran reguler rute Belitung Pangkal Balam setiap Sabtu mulai Sabtu 11 Juli 2026. Penambahan jadwal dilakukan untuk mengakomodasi ningkatnya permintaan penumpang selama masa libur. Pimpinan PT SIM Cabang Belitung Ivan Febrianto ngomong penambahan pelayaran itu masih bersifat uji coba selama sekitar 1 bulan. Dibanding ditambah satu jadwal pelayaran reguler pada hari Sabtu mulai 11 Juli. Penambahan ini masih bersifat uji coba sambil dievaluasi. Setelah sekitar 1 bulan akan dilihat bagaimana perkembangan. Nah, menurut Ivan, meningkatnya permintaan tiket dipengaruhi masa libur, kayak mobilitas rombongan peserta pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA, kayak Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dari Bangka dan Belitung. Karena bertepatan dengan masa libur dan ada rombongan peserta POPDA kayak O2SN, permintaan tiket meningkat sehingga ada penumpang yang dapat tiket baik untuk berangkat maupun kembali. Dia nambahkan antusiasme masyarakat terhadap jadwal tambahan cukup tinggi, bahkan pemesanan keberangkatan perdana dari Pangkal Pinang menuju Belitung pada Sabtu 11 Juli 2026 lah hampir penuh. Dengan penambahan jadwal itu, Ekspres Bahari 3E kini melayani pelayanan rute Belitung Pangkal Balam selama 5 hari dalam sepekan, yakni Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, kayak Minggu. Sekian kabar Bubble jam 8 pagi, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk buku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: aplikasi mobile RRI News. Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
4: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
4: Dek, usah ngeracau. Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kak tahu, oh.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang, nih.
4: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
4: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah, lum.
4: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
4: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anjok.

0: Wah,
1: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuman Mai, yuk. Aduh, bengis asal bi Mai.
0: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sege Rom.
1: Sibuk tahap apa, ge?
0: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Rom.
1: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang, kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
0: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud Mai.
0: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
0: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
1: Deng, Mai. Yang kaget dek terting ngomong. Mana ade basi bangka ngenyapek? Yang ade geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kare, Mai.
0: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
0: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisi ko Mai.
0: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
1: Indepo ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku deh Mai.
0: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktirku pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
0: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong seku ayo nyala pok nih Mai, wew.
0: Rom,
1: apa Mai?
0: Ada orang gila ya Rom.
1: Mana?
0: Mata lah Rom.
1: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
0: Tuhan ya. Rom
1: ya Rom. Oh, Mai. Mai, dia ini ngok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
1: Mai, Rom. Kok ngeri Mai?
2: Rom, ngeri
1: Mai. Kok mata ilah Mai? Mai, dia ngok kita Mai.
0: Aduh.
1: Dia nyangka kanak, Mai. Gila, Mai.

0: Apa entah?
1: Lorong! Lorong ini kenapa?
2: Mati lagi lah kejar polimai.
3: Ya Allah.
1: Parah banget.
2: Ya, jangan mati lah.
1: Ya, ini nah. Ini anak-anak ngomong.
2: Enggak. Mati lah, Mike. Lagi teh, Mike. Mati lah, Mike. Udah kawa,
1: Mike.
2: Mike,
1: coba. Ya
2: kita pulang nak. Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
1: Yuna.
2: Ah, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
2: Lagi ada dak mai.
1: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
2: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
2: Oh.
1: Nyanyi seketok kayaknya di anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
2: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
2: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
2: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
4: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih Allah sampai aku dek sudi-sudi dikejar

0: aku padah jangan dilihat. Icak-icak dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng pulih orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kada dek tau. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom.
2: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh, cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kau pikir ku di mana utuh, Mai, apa cak kempes? Mimang mah kade Mai. Weh, mulut, oh.
2: Tapi, Rom, lucu gitu tadi, Rom. Kata kenang gak kayak renggile, Rom. Tapi, Rom, nyari anak.
1: Oh, imang. Tapi ngeri imang lah,
0: Mai. Nyari anak kepo, Rom.
1: Tapi bener, Mang, itu.
2: Bukan, nyakire po anak, ah. Tapi mirip imang, Rom, po, kayaknya.
1: Dia kayak adehnya, mana. Agi cakep ku selangit-langit, be, Mai. Ngeri, nyari bunges macam tu renggile, ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
2: Kekeriannya orang gile Rom. Mumpu orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Orang gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayok mulut kane Mayok. Kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mai
2: oh. Oh nian, oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya peri kemanusiaan Rom.
1: Mai, Mai. Mendek dia punya peri kemanusiaan. Jadi ya punya peri kebinatangan Mai yuk.
2: Kena po lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nagi letih Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah hasilnya beku Nerom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Menkire-kire pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
2: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
2: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom. Oh. Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
2: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
2: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah tuh tahu lah mentu, Mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN kata. Oh, Siko iya, deng P, Mai. Dek banyak enggak?
2: Oh, lah pun.
1: Oh, Mai. Menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?

0: Pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih, ada orang gila bisa perut mai, yuk. Hah? Ngeri ku mai.
1: Bisa perut cemana nyerom.
0: Kayaknya ningok tadi tuh. Hah?
1: Tak kan banyak, banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang
0: lah ngapa boleh kan ketawa tuh mai?
1: Ya apalah, ada yang sensor masa orang gila banyak yang sensor, Rom.
0: Eh, oh, imbang
1: ya lah yang paling parah, Rom. Oh lah pun lah, baseng pok lah, Rom. Asa pok gede ikut gila, kelar, Rom.
0: Pok iyalah, makin hari makin gila, mai.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Spradi sahabat budaya. Pemkot Pangkal Pinang prioritaskan sosialisasi smart parking sebelum penerapan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang memprioritaskan sosialisasi rencana penerapan smart parking atau sistem parkir pintar berbasis digital sebelum kebijakan itu resmi diberlakukan. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Ayu Trisna, mengakui penerapan sistem parkir non-tunai berpotensi menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah memilih mematangkan seluruh persiapan agar implementasi program berjalan optimal. Menurut Desi, sosialisasi jadi tahapan penting agar masyarakat memahami mekanisme penggunaan smart parking sekaligus mengetahui manfaat yang akan diperoleh dari sistem itu. Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk memastikan masyarakat memahami tata cara penggunaan layanan parkir digital serta tujuan penerapan, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Sekian kabar Bubble jam 9 pagi ke Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Sobredi Sahabat Budaya, balik lagi keku Yuregina di sini dengan Tika di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat sampai jam 10 kelak. Hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026. Di cuaca yang panas meretet pagi hari ini Sobredi. Oh, semangat pagi, semangat selalu oh, Sobredi. Yola pona. Ku coba terima telepon lagi. Jadi topik kita di Berubat me Ika mandi dak kalau demam. Halo Berubat.
1: Halo, Berubah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Mary, mermaidku, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat
0: saya. Masya Allah, lala medak denger suara Yuk Mary.
1: Kenapa
0: kabar? Alhamdulillah sihat Yuk Mary. Yuk Mary sihat toh?
1: Alhamdulillah, sehat lah.
0: Lalu deh kaya, jadi mermaid.
1: Jadi mermaid

0: Belum, kek. Ah, denger loh kata Yumeri.
1: Kakek, basinya bercakap.
0: Oke lah, yuk kita diberubat nih kali ini. Kalau sakit, mandi dah biasa, Yumer.
1: Bercakap,
0: demam, misalnya.
1: Kalau demam, mandi. Mandi aja, demam.
0: Mandi ya, tetap, kok.
1: Mandi, misalnya, ada siang, mandi. Ada mandi keberet panas, kan, tentu. Mendingin, mendek dingin, dek, air mandi biasa, mendek dingin. Kemarin banyak lagi hari ini gini, mandi tambah lek panas sikit tentu.
0: Oh, lah tetap mandi, oh.
1: Mandi,
0: kelak kita tengok.
1: Kemenangan, kalau mandi panas mandi dek kan lebih kali.
0: Kelak kita tengok, apa kata dokter bagus secemane, oh, sarano. Oke lah pun, yuk, Yumer, nala gua apa yuk?
1: Lagu apa? Lagu bahasa ngau.
0: Lagu daerah, boleh.
1: Lagu
0: apa?
1: Sungsung si suena, kalau ketemu kekasih.
0: Iya.
1: Lagu ya,
0: oke. Okay lah, siap lah pun lagu itu.
1: Malam kayak dulia, kayak embera, kayak putra samba, kayak sakamura, kayak ko ayau, ko ayung, mambujan, kayak basu hamil, kayak yamit. Ke Bude Sumi, ke Sinta, ke Yu Amina, ke Yu Marni, ke Yu Fitri, ke Mama Ratif, ke Mang Yan, ke Mang In, ke Mas Gogon, ke Mang Brahim 86, ke Atau Amat, Mang Atap Mantap, ke Mang Romlan, ke gale-gale lagi
0: original. Oke lah pon.
1: Agak dengar radio Rompak dua salam di Bunda Mary, ke Yuk Mary ya.
0: Iya, Yuk Mary.
1: Semoga tak selalu ceria selalu, selesai lu cantik selalu.
0: Oke.
1: Hati-hati pulang, oh. Yo, makasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Mermet, Yuk Mary di Emesu. Oh. Nah, tuh dia tadi kakek belum lah, belum licek kayak lagi banyak, lagi nganyot kata Yuk Mer tadi. Oh. Yo, Yuk Mary tetap mandi walaupun demam riang. Oh, kalau Ika, halo. Ngopi pagi berubat.
1: Halo, pergi berubat.
0: Oh, berubat. Oh, pasien di mana nih?
1: Di pasien di Ano Arwah ini. Mas pulang. Rumput,
0: uwe, pasien di RW Yuk Marni, apa kabar Lala Ma? Dan denger suara ya. Ngapain Lala Ma gabung yuk?
1: Ada gawe, nak.
0: Oh, ada gawe. Sehat toh, ayo.
1: Alhamdulillah.
0: Masyaallah. Sehat-sehat selalu, cuman di warung lancar.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Kalau Yuk Marni
1: siapa nih?
0: Kayak Regina nih, yuk.
1: Oke, Regina. Apa kabar Regina?
0: Alhamdulillah sehat, ayuku. Oke, kita topik ah. Kalau demam riang mandi dah tetap Yuk Marni.
1: Tetap ke mandi air hangat.
0: Oh, air hangat. Siap.
1: Kita nak sholat saja, nak.
0: Benar-benar tetap mandi, oh. Jangan enggak mandi. Tambah anget temanku dek mandi, oh.
1: Oh, tak anget kami.
0: Tapi emang kata dokter nak suhu atau sesuai kayak badan biar tak terkejut. Kata dokter Regina, ke? Hai loy.
1: Halo.
0: Aula pun nak lagu apa, Yuk Marni?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Rumput neleteh apa ya?
0: Aduh, seger termenung, nak termenung remik nak dah.
1: Jadilah.
0: Nah, kan Ayu Marti kan hobi lagu termenung, ada lagu yang versi.
1: Lah, duduk-duduk nih.
0: Ah, ada yang versi remix atau dan aku termenung. Ngasik.
1: Asik-asik terbayang-bayang masa-masa lalu.
0: Dadah-dadah, apalah kan. Allah pun. Hai, loy. Salam ke siapa yuk?
1: Sumiati di Kampung Baru. Rian. Siti Norjana sama Manggan, Yuria, atau Peltim, Sakamura, sama Priatun, sama Omalek, sama anu Ibu Anone Ratih.

0: ano ni mga ma.
1: Mga mat na atap mantap.
0: Ao, mama mat. Mantap.
1: Mga mat naik atap mantap.
0: Cua di gabung apa ya?
1: Entah mang berahe mah dak pulang-pulang lah dari aji yo, urang lah pulang bae dak tahu jadi anu maneh.
0: Dak tahu
1: kalau di kloter maneh.
0: Kahanen. Gara-gara rebuh.
1: Oke
0: lah. Oh, malek tadi lah udah ya.
1: Mau.
0: Lah ceria tadi lah anu di ayun di kampung rakyat satu.
1: Oke.
0: Lah lama enggak di kesini entah ngapain apa enggak sehat ke
1: siapa tuh
0: di ayun mualaf dia tuh
1: salah mau gabung ke perempat bilang
0: dia udah sudah dapet ya.
1: Oh udah sudah dapet denger di digital bayi ibu.
0: Oh dia udah sudah dapet tapi dia enggak gabung di mada. Dia madaku, oke oh, macam mana gabung teh? Ini lah aku beri kan nomornya.
1: Oke lah pun.
0: Kata ya.
1: Nggak ada teto. Aduh, dengar digital bila. Oke lah pun.
0: Ayo, koyau. Lah tu lah jadilah nak.
1: Iyo pun, terima kasih Marni. Lagu ditunggu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, makasih kayu Marni di Airway. Lah lama tidak gabung. Alhamdulillah lah sihat toh. Oke, Ika mendemem mandi dak Pradi. Yo lanjut kita. Halo berobat.
2: Halo, assalamualaikum berobat bermacam unsur ya sehat.
1: Waalaikumsalam. Waduh apal bener nih kayak ke siapa di mana nih?
2: Sudah lama tidak teladang.
1: Nah, lah tawa sakmilah.
2: Tinggi rumput dari lalalang.
1: Cakep.
2: Dengan ayah hujan. Tinggal di pindang sebatang.
1: Wah, saya ayah bujang apa kabar ya bujang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Semalam adik kowayau kesini nya cerita waktu tuh ke rumah kok ke rumah ya bujang tapi lah tutup kata rumah.
2: Oh ya deh dulu lebaran kelima ya sekolah.
1: Weh wah sampai ya tia lah jauh-jauh kowayau.
2: Oh ya lagi sampai puput kali
1: kuat. Oh rupela tutup rumah apa ya tia.
2: Dek tutupnya salah.
1: Oh, salah rumah.
2: Salah rumah sampai puput
1: senen. Sampai puput senen, bu ya Allah jauh. Oh,
2: dari mak ke Ayong, banyak rumah kak Bujang, kete. Terus dikasih ke Ayong, kete rumah di pinang sebatang lewat keluar.
1: Jadi nyasar kisah.
2: Rupai tahu-tahu nyasar lah sampai puput balik lagi tu deh ya.
1: Mentu ketemu ya Suhamit Bella di puput ada.
2: Aku tak ketemu dia tuh.
1: Oke lah, kita ke topik. Ya bujang kalau sakit demam misal mandi dak.
2: Mana ya bujang tuh man demam tuh ya bujang rutin man masalah mandi tuh.
1: Tetap mandi oh.
2: Tetap mandi cuman mandi tuh air panas. Panas kuku. Jangan terlalu panas. Bukan terlalu panas, bahaya tuh.
1: Bahaya lah, ngelepak kulit tok.
2: Oh, ngelepak kulit. Okay. Kata Ayu Mar tadi mandi panas, sayang.
1: Oke lah, Bona, yuk ya bujang na lagu apa ya?
2: Ayak bujang, ner, nyek denger lagu. Jangan kau salah menilaiku.
1: Wah, ya mpa, Yati, sebenarnya lagu daerahnya, gak jadi lagu tuh.
2: Lagu ada.
1: Lagu oh tapi ya lagu nostalgia, lagu daerah bi kita di perempat nih. Oh. Pada lagu lagu dangdut jam 3 bincak bedaya ada. Di tuh di Pro 1 toh lagu eh.
2: Lagu
1: Jawa, lagu Padang, mana anak eh.
2: Oh, lagu Bangka. Ya?
1: Ah, jadi be lagu nasional Nusantara, lagu Bangka, lagu Jawa, lagu Padang, lagu
2: lagu Padang tongkek membawa lebah.
1: Ah, bolehlah mentuo.
2: Ada lagu.
1: Ade be lagu tu apalah dek.
2: Untuk tak undang ade lagu.
1: Ade salam ke siapa?
2: Hei, lei.
1: Apa?
2: Salam buat Bunda Mary yang di Hermes. buat ayah Suhamin, buat ayah Damiri, buat kau Ahyong, oh. Buat kau Ahyau tadi, buat Amang Berahim kita, buat Mang Amat, buat Julia Perez, buat Bunda Cinta, buat buat sampai lagi, oh, aku sampai yang masuk.
1: Yang udah masuk, Yuk Marni, siapa lagi, oh, de tadi tuh. Yuk Marni, terus Yuk Mary di MSU.
2: Oh, buat Yuk Mary lagi lah, buat Yuk Marni ya, buat Yuk Rindu, buat Yuk Tati kita dipukul, buat Yuk Sulaiman, buat Ko Acong, buat Gale-Gale ya, oh, tanpa terkecuali pokok dari Yuk Ujang nih. Mudah-mudahan doa yang ujang kita sebagai pelitung yang mudah-mudahan sehat selalu pegar penggemar perempat. Oh, ini dengan siapa
1: nih? Ini ke Yu Regina nih.
2: Yu Regina.
1: Oh, saya Mai Mayati Sophia.
2: Oh, Mayati Sophia.
1: CS Rom. Oke. Ala pona, lagu ditunggu ya.
2: Buat Yu Regina, selamat tugas sampai tuntas.
1: Yo,
2: Kalau pulang hati-hati, jangan lewat jalur dua yo.
1: Oh, ini yang ngejerasu lah.
2: Oh,
1: tubet ake kata Rom.
2: Ngejerasu. Makasih banyak atas
1: waktunya. Yo, sama-sama.
2: Rumah Bisu, mau ngurung tutu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada iklan dikit adik ya, jadi agak ada nyambung dikit, oh. Di kawan gue di nanya, yuk Bona, lanjut pasien berikutnya. Halo Berubat.
3: Halo Berubat.
1: Ya, pasien siapa di mana nih?
3: Orang seringnya nanti.
1: Nah, ada keluhan apa yuk? Lah karaoke tiap hari.
3: Panas.
1: Oh panas.
3: Jam 9 lah meretet.
1: Lah meretet. Jen banyak iga keluar rumah. Menem di dalam rumah, ho. Ayo, yuk kita ke topik kok. Cuman ya kalau Yuk Fitri, kalau sakit demam mandi dah.
3: Oh nah yuk, tergantung kondisi lah. Misal lagi pakai mandi. Misal dapat cak lagi mandi.
1: Di bawah selimut lah, deh.
3: Oh, tergantung kondisi lah. Oh, misalnya batuk pilek mandi, tapi malah nuet
1: tak? Menggelugut. Ubat, duit mirah atau orang?
3: Oh, mam.
1: Aduh ya. Iyalah mana yuk? Ayo nala gua apa yuk?
3: Ayo na lagu Hitam Bukan Putih.
1: Ah, Hitam Bukan Putih. Dangdut toh. Iyalah pun ndak pepe lah sikok-sikok dangdut neh. Asa jangan semua tak dangdut toh. Ancok gawi kelak kate dijap dai ulah. Ah, kelak ku kena kerucah ulah. Ode lagu dangdut gali pagi-pagi neh berubah acara kita. Lapun, salam-salam ke siapa yuk?
3: Salam-salam ke Ayak Bujang tadi. Nanti Ayuk Marni ya?
1: Oh, ada Yuk Marni, ada Yuk Mary.
3: Ayuk Marni, Yuk Mary. Terus Yuk Teriatu, Cik Bang Rido, Mang Yan, Pak Iin, Putra Samba, Julia, Kek Kuanam, apa Bangka In, gak tau kenapa sebenarnya dia tuh. Ke Mama Rati, Kuaya Kuayung, ke anak Om Alek, terus penyiar Regina, Rara, ke Iren, aku pendengar kita semua RRI perempat nih.
1: Siap.
3: Yang tak dengar tolong sampaikan, ayo sekalian nak undang. Cucu ayo kami nih Hitanan tanggal 19 nih. Sangat-sangat diharapkan kedatangan kalian semua.
1: Siap. Di mana acara hayu? Dia seri menanti lah, hilang lah suara. Oke lah pun, makasih undangan ayo hari Minggu tanggal 19 di seri menanti, Pradi.
3: Oh. Di seri menanti lah dekat rumah ayo.
1: Oke siap, gang satu.
3: Mang yang tahu dari rumah kami.
1: Tahu, Seel hadi.
3: Regina tahu lah, Regina sini lah.
1: Oh beh, dekat tetangga. Oh, oke lah pun. Yalah, terima kasih yuk.
3: Oh, si Mama Rati yang ayo nih ada nomor Mama Rati Julia yang ada di kan. Misalnya yang tak mendengar itu hari ini bisa tolong sampaikan ke peradik-peradik itu lah pendengar radio nih ya.
1: Oke, siap. Pola pon.
3: Oke, terima kasih sebelumnya untuk penyiar. Selamat tugas. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Yoku Fitri di Sergi Menanti. Tadi undangan Sob Radi hari Minggu tanggal 19 nih di Sergi Menanti yo acara Hitanan. Nah, cucu Ayu yuk Fitri. Ya lo panas Sob Radi, kita diberubat sampai jam 10 kelak. Topik mendemem ika mandi dak. Yo lanjut. Halo berubat.
4: Halo, berubat biar sehat.
1: Mantap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, semangat, Allahu Akbar. Luar biasa.
4: Merdeka.
1: Kalau dengar Mama Rati, aku langsung ketakeneng kayak Mama Dede.
4: Alhamdulillah.
1: Masya Allah.
4: Kita langsung ketepik baik, karena hari jam 9 lewat 22 menit.
1: Nih yang tapi Mama nih kemana bayinya lama dak gabung nih.
4: Kemarin nek deo carana?
1: Gak dia ben mana mama lama.
4: Putar kiri karena tarik.
1: Ade be kemarin. Tapi tengah di pucak kalau kemarin toh indi ya.
4: Ah emang jadi radio ke situ sini pasang antena lagi. Dek be dapat umum acara dek kemarin.
1: Apa ya ti?
4: Oke Pak Yati kita.
1: Okay.
4: Berapa hari kemarin diajak anak piknik sayang tu cintaku, karena itu agak libur kan.
1: Wadaw seru ya.
4: Kan seru menjadi bernama makan keinginan diajak anak untuk
1: ibu.
4: Kami tu beri anteng, beri serambat.
1: Wadaw.
4: Aku sekarang dalam bulan-bulan ni.
1: Seru mama.
4: Beri anak.
1: Pokok refresh mau.
4: Syukur ya tentu. Cobailah inti ya.
1: Bener. Topiknya mandi dan mendemem ma.
4: Kalau mama tetap mandi, nambah tidak mandi, nambah demam mama.
1: Tapi pening kepala.
4: Biasa jam 4 bangun, jam 4 mandi, setengah 4 bangun, setengah 4 mandi.
1: Mandi.
4: Terus dibarengi tengah minum obat yang salah, yang tidak dekat, yang tidak dekat, kurang alat istirahatnya.
1: Ringan lah.
4: Yang ringan bela misalnya. Tapi kalau mama sih jarang makan obat, mama minum
1: herbal.
4: Anak cucu itu tetap sebelum minum makanan yang misalnya kopi, mama kan kopi karena itu mama minum air putih anak itu setiap hari sebelas.
1: Tapi mama mandi mandi
4: sebelas lagi minum sampai hari ini kan mama senam deh. Minum bawa air minum rebusan daun pandan ke sore tadi lah.
1: Aduh mantap, keren.
4: Kalau mama juga nambah demam, tidak bergerak nambah demam, jadi mama ini selalu bukan kita ini kita ini. Memang badan kita tidak sama, kan?
1: Benar-benar
4: tidak sama, kan? Mama lawan kalau benar-benar. Iyo,
1: tapi mandi mah dia dingin atau hangat mah?
4: Dingin, tidak lawan.
1: Benar. Tahan mah, demam-demam mandi dingin.
4: Aku kok alhamdulillah lah.
1: Memang tapi setiap kondisi tubuh orang berbeda-beda.
4: Tapi karena kita dibarengi dengan minum air anak kuku tadi mungkin sesuai ke dari luar ke dalamnya tentu berbeda kan?
1: Okelah pun mama, aku cinta aku nak lagu apa?
4: Kira mama minta lagu dari Ciko nih, lagu lagi viral nih, lagi
1: yang mana
4: ngetrend,
1: itu kan? Yang mana
4: dari Valen BA7 judul lagunya Melele Bahagia
1: dari siapa?
4: Valen mau lagu Valen yang dari BA7 Melele Bahagia judulnya.
1: Oke siap mamaku cintaku, salam untuk siapa?
4: Sama-sama sayang, karena waktu tinggal 5 menit jam 9:30 berarti tinggal berapa menit lagi. Pokok salam buat mama, terima kasih udah nanya buat Tri tadi. Yang dicermati insya Allah kalau kegiatan lain mama insya Allah usahakan untuk pergi, terutama untuk menemu fan RI perempat kita insya Allah.
1: Makasih sayang cintaku. Iya mamaku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh di Mama Rati kita Sepradi yang selalu semangat, sehat, semangat 45. Ada patut ditiru. Oke, lagu Meleleh Bahagia, lagu yang lagi viral kata ya. Yo di belakang Mama Rati sih kapan nelfon lagi sebelum ku putar lagu. Kebersamaan kita sampai jam 10, tapi ku ngantika sampai jam 12 kelak. Jadi agak lama Pradi. Yo lapor langsung Bella. Di pagi hari yang cuaca makin panas meretet nih, meleleh bahagia ada kata Mama Rati dia. Oh, langsung Bella kita di Sung Sing Swe lo ke Ikenurjana lagu Yuk Mermermet kita Pradi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Agul, patah deh lah terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kune Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kune, cuma nala nak buat usaha kune. Biar apa? Oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.

0: siaran langsung oke, nek dialog ge pacaes, nek buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nek disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Sepradi, nak tahu dah? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026.
5: Sepradi, Ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
6: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
5: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris. Sepradi, gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik

0: Abad ni.
1: Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
0: Nah, Supradi, sampai kini ya, kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
4: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Dengar Rusin, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusin. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusin, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusin pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusin bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusin luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar. Rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusin bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
1: Mbak Dini suka rusin ya?
2: Kan untuk nomor satu.
1: Kalau makan rusin enaknya bagaimana Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu itu gini makan.
3: Men rusin tu men terlalu hobi dak juga lah benku ni. Nak lah mana deh. Apa gig dimasakan? Lauk apa gig nyaman mencecel tu?
4: Wow, men rusin jadi bilang ngagi men lah ngadep rusin. Pokok kek duit piring tiga piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusin bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam. Dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusin. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusin. Saat ini, bahkan rusin juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing. Dengan menjadikan rusin sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusin sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
5: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusin. satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusip ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusip ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
0: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musaputra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

Seberadi sahabat budaya, Agi Kekuyu Regina di sini ganti Kak di Pemakan Nusantara kali ini sampai jam 11 lah. Oh. Oke, kali ini di Pemakan Nusantara ku ngajak Ika untuk melihat kelezatan makanan nih Seberadi luar biasa Seberadi Ade hucap kelezatan sarapan sederhana dari Kuningan. Wah, apa nih hucap Seberadi? Sepiring kenikmatan dari perpaduan tahu, ketupat, saus, kacang, dan kecap terbaik dari Kuningan Jawa Barat. Jadi sebuah sajian pagi hari yang sederhana di mulut. Menunya sederhana lagi, tapi nikmat menggugah selera. Agak setiap daerah di Indonesia dah hanya punya makanan khas sebaik Seberadi, tapi juga makanan khas yang kerap dijadikan sebagai sarapan, teman teh atau kopi, hidangan penutup sampai camilan. Nah, kali ini ada sebuah menu sarapan khas masyarakat Kuningan, hucap begitu namanya. Kebanyakan orang, nek sesuatu yang sederhana, praktis tapi juga bergizi untuk sebuah menu sarapan. Kebanyakan masyarakat Indonesia di pagi hari tetap mengonsumsi makanan bergizi lengkap seperti karbohidrat kayak protein dan tambahan serat untuk nunjang aktivitas seharian. Komposisi ini bisa dijumpai pada sepiring hucap dari Kuningan seperti namanya. Komponen utama sajian ini adalah tahu dan kecap. Hucap. Bukan arti ya tahu yang digoreng dan dimakan dengan kecap. Hucap adalah sepiring potongan tahu dan ketupat yang disiram saus kacang dan diberi kicap Radi. Kalau di daerah lain, pengunjung bisa menjumpai hidangan sejenis kupat tahu dari Bandung atau Magelang atau juga ketoprak dari Jakarta. Beda hucap dengan kupat tahu maupun ketoprak terletak pada bahan pembuatannya. Hucap hanya terdiri dari tahu dan ketupat. Sementara tuh ketoprak atau kupat tahu daerah lain kerap dilengkapi tauge, bihun atau irisan seledri pada kupat tahu Magelang. Sementara hucap Kuningan terbilang sangat sederhana Seberadi. Meski komponennya sedikit dan simpel, tapi setiap isiannya diolah dengan kekhasan yang membuat hucap begitu spesial. Tahu yang digunakan adalah tahu lokal alias tahu khas Kuningan. Konon produksi tahu setempat menghasilkan tekstur tahu yang lebih padat dan mudah hancur dan tidak asam. Ini dia satu lagi yang berbeda. Kupat atau ketupat yang dipakai untuk hucap agak berbeda dengan ketupat lainnya. Warna lebih gelap, warna kecoklatan pada kupat ini disebabkan karena proses merebus ketupat pada air merang terlebih dulu. Tahu yang lagi goreng dipotong dadu dan beraturan bersama dengan ketupat. Setelah itu barulah disiram saus kacang. Saus kacang pun istimewa. Saus kacang pada hucap masih sedikit kasar. Potongan-potongan kecil dari kacang tanah masih terasa pada tekstur. Saus kacang hucap juga terbilang kaya rasa, pekat dan kental atau istilah medok. Salah satu kunci hucap memang ada pada bumbu kacang yang manis dominan gurih dari campuran cabai merah, bawang, garam, gulai jawa dan bumbu ragi. Setelah disiram saus kacang, hucap akan ditaburi dengan bawang goreng untuk nambah kaya rasa sekaligus tekstur. Untuk nambah kenikmatan, hucap biasa dimakan dengan kerupuk mie atau kerupuk lainnya yang biasa juga dijajakan oleh sang penjual hucap. Seperti di salah satu kedai hucap paling legendaris di Kuningan, Kupat Tahu Top Mairo. Nah, Seberadi itulah dihucap kelezatan sarapan sederhana dari Kuningan di Pemakan Nusantara kita siang hari ini, yuk. Jadi ini mirip-mirip somai batagor adela Seberadi, ketupat, tahu, terus disiram kayak kuah kacang campur kicap, itulah dia, hucap, tahu kecap singkatan, kelezatan sarapan dari Kuningan. Oke, Seberadi itulah di Pemakan Nusantara kita. Lanjut lagi, kita dengarkan pilihan lagu-lagu Nusantara nganti siang hari ke. Sebelum kita lanjut lagi ke UMKM kita. Sampai jam 12 kayak kuyur lagi nganti Ika.

Selamat siang, Sapradi Sahabat Budaya. Antusias nobar Piala Dunia 2026, ribuan warga Belitung padati Bundaran Satam. Antusiasme masyarakat Belitung menyaksikan babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina melawan Mesir begitu tinggi. Ribuan warga memadati kawasan Bundaran Satam, tepatnya di titik 0 km kota Tanjung Pandan untuk ngikutin kegiatan nonton bareng Selasa semalam. Sejak sebelum pertandingan dimulai, masyarakat dari berbagai kalangan mulai berdatangan memenuhi area nobar. Sebagian memilih duduk di kursi yang telah disediakan, sementara lainnya rela berdiri hingga memenuhi sisi jalan demi menyaksikan laga yang berlangsung sengit. Suasana semakin semarak ketika Argentina berhasil bangkit dari ketinggalan 2 gol hingga membalikkan keadaan jadi 3-2. Sorak-sorai dan tepuk tangan penonton menggema setiap kali La Albiceleste mencetak gol, menjadikan kawasan Bundaran Satam dipenuhi euforia para pecinta sepak bola. Bupati Belitung, Juni Alam Syahidayat, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan nobar itu. Menurutnya, nonton bersama tidak hanya jadi hiburan bagi masyarakat, tapi juga mempererat kebersamaan antar warga. Sekian kabar bubble jam 11 siang, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Lihat baik di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Singgalia toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
0: Oh dah lah es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Sepradi, nak tahu dah, apakah unik main bal Pesta Bola Dunia 2026?
6: Sepradi, ikak nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
7: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
6: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit tak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit.

0: Sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik ke? Hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
1: Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
0: Nah, sepradi, sampai kini ya, kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh, memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawano. Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, kuota ge harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
4: Mai matea tea tea tea tea tea tea bintit.
5: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo? Udah tuh ngape dari tadi kan untuk mate Mai?
6: Apa Girom?
5: Ngapainnya kan nih Mai? Lain umur hari ini?
6: Nih, haro mata aku Rom. Nah, aku beri kepo Rom biar kita sama.
5: Mai bintin, upaya ya Allah.
6: Ayolah, aku males kepo nih Rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
5: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh, Mai. Kak ngintai orang mandi, Mayo.
6: Ukan ya Rom. Udah teleponin wega makan telok Rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sutek kayak nak telok. Aduh,
5: jennya lah kayak telok Mai, menelah bintit-bintit lah.
6: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jen ketawanya Rom, nah ku bagi kayak pok mata bintit.
5: Aduh sakit
6: Rom.
5: Perutku Mai, gaya pok nih Mai.
6: Nih, ha, kita sih kok surang ku kiri pok kanan Rom.
5: Tapi kata-kata tadi kan gue makan telok Mayo.
6: Oh,
5: pantes lah, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
6: Bising gih Rom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
5: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang, ya Mai.
6: Maksud Pok Rom?
5: Maksudku tuh, men mate ka bengkak sebelah, de abdola se men yang kanan bi bengkak mai.
6: Ya pok ro men nyari gara-gara rupe romo ngelokku pok.
5: Yo ke mai ngape geli to
6: nah. Nah, ke pok lah mata bintik sebelah nih ha, ke pok nih ha nyelangkit lah ke pok ha ha.
5: Aduh.
6: Gayel pok ah.
5: Yo lama jadi lama ah. Daripada ini nih mai kita celengak, celenguk gawe kita yo. Anu kita JJS yo. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
6: Yolah, tapi sambil nyari pemakan Romo.
5: Dek lain, pok nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek pok nemai.
6: Tapi, ilak lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan pok ne Rom?
5: Wah, yuk, jangan kenakutku nih, Mai. Ngapain badanku, Mai?
6: Apanya badan pok bengkak galin, Rob?
5: Kan, Mai, yuk. Paca, oh, kan, imang, mang, oh.
6: Yalah, Rom. Rom, menak olahraga, Rom. Yuk, cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, nih.
5: Oh, jadi, be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
6: Awok, Romo. Tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
5: Nyaman kau. Ku macam ni ramah kek orang. Kadek tau kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kek siap PG. Oi mang, bi nak kemana tu? Matilah bi amang tu.
6: Kenal ni mang pok kek amang bi edik Roma.
5: Dek. Ku cuma manggil bayi mai. Ku keramah orang kan.
6: Aduh sedeng lah pok ne Rom. Langsung gali orang liwat abis pok panggilkan. Jiga orang Rom. Minka orang pok gile Rom. Ah Roma.
5: Deng mai. Mulut-mulutku. Suka yuk ku be.
6: Baseng pok lah Rom. Asap pok seneng be lah.
5: Weh nuwe. Kada ingin dia ku ne mai.
6: Yulah Rom. Cepet men lah jalan.
5: Pelan-pelan ge mai. Nyabe asai ku mai. Asai lama sange ku leteh ku mai berjalan mai.
6: Ulah, malah langseng juga, Rom. Jalan gila, Saro.
5: Awak, Mai. Langep-ngepnya bingung nih, Mai. Yuk, Mai. Kita ngasuh lu suat di bawah batang tuh, Mai. Kau perlu istirahat nih, Mai. Dek, tahan lagi kakiku sakit, Mai.
6: Ngapain dak kita ke warung bakwan pina, Bay, Rom? Makan bakwan. Minum es gile.
5: Ay, tahu baik kan nih, Mai. Yuk, ku tengah haus. Seger nian, tapi, Mai. Pas bener nih, tengahnya bini minum es, hok.
6: Kan Rom. Tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
5: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bae.
6: Dek Rom, ku tadi lah niat nraktir ka makan bakwan pina, tapi kecicirin dia di rumah dompet
5: gue. Baca pok besandiwara Mai, yo mang pinter pok ngeles Mai. Deng. Ngerapi dan gede Mai. Ada 10 kali langsung bangkrut kehidupanku gawe kane Mai. Aku lapo nah. Pacak lah ku mayarka. Tenang ben menaja si kok bakwan loh.
6: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau duit banyak jiat kerungkeng Rom.
5: Aku pacak o. Sude kapuji kampas ku ke bumi nih Mai. Imang lah kane Mai. Tega nian kane Mai.
6: Dek Rom pok cakep cikar. Aduh. Rom yolah kita girom.
5: Yo pon. Tapi pelan-pelan Mai yuk. Dek kuatnya biru nih.
6: Au Rom. Rom.
5: Agak ya. Jauh dak Mai.
6: Dek lah iyalah keliat ya. Dulang bakuan Rom.
5: Yo pon kula dek tanagi. Yo.
6: Kan aku gindong Rom.
5: Dek kau ada kelapok kelimpet Mai.
7: Rompat FM. Suara budaya Bangka Belitung.

0: Rompa Tereni Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda, oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopi resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
2: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
3: Ambil isinya pulaunya ya bahasa kita ya?
2: Iya, langsung dijemur ke kering.
3: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
2: Sampai kering lah.
3: Sampai kering ya?
2: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
3: Lihat panas situasi cuaca ya?
2: Iya.
3: Terus?
2: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh nucok. Jadi, tarik. Sama mana anak Arkina?
3: Oke. Baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
2: Ada.
3: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
2: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
3: Sudah biasa, nggak sulit.
2: Sudah sulit.
3: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
2: Iya.
1: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
3: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
2: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
3: 3 hari selesai, ya?
2: Selesai.
3: Oh, jadi ini ada yang, apa ya, ada jenisnya juga kasar dan halus, ya?
2: 3 jenis, pertengahan dan halus.
3: Iya.
2: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
3: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
2: 3 hari selesai.
1: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi, Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah, seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Rompa Tereri Sunelia, suara budaya Bangka Belitung.
1: Lameku garam, tapi kami manggile.
2: Gile kan?
1: Ketingka macam raje, padahal kacung.
2: Gak berkaca kamu.
1: Lameku ringan, tapi kami mantugel.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Abang Po, Nyababin Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, Ayah ajak kembali ya. Tadi Ayah udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Abang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
11: Sudah.
10: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
11: Waalaikumsalam, Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
10: Oh, masih jam 2. Ya, masih iya. Siang lah ya, beda 1 jam dari kita ya.
11: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
10: Alhamdulillah kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
11: Iya, alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
11: Cuaca cerah banget. Tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
10: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
11: Iya benar banget, Mpok.
10: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
11: Iya betul.
10: Tentang mantra, waduh, sastra iya, masyarakat ini. Banjar.
11: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
10: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
11: Iya benar. Jadi kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
10: Oh gitu, bukan simsalabim abra kadabra gitu bukan ya?
11: Bukan.
10: Oh bukan.
11: Jadi
10: ya.
11: Ada nilai budayanya seperti itu.
10: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh. Kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
11: Oke, siap Mbak Nova. Terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun. Samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Apa kabarnya pian?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya,
12: ya betul.
11: Kalau pian itu Anda gitu ya.
12: Iya.
11: Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
12: Iya.
11: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
12: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncara Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi.

0: religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Berarti itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
1: Itu
0: ada
1: bedanya
0: permainan
1: doa.
0: Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
1: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
0: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga. Cuma caranya berbeda.
1: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
0: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
1: Berulang-ulang.
0: Ya, diucapkan berulang-ulang. Kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata, biasanya permainan bunyi, atau menggunakan kata simbol-simbol. Kemudian juga ada tujuan. Kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
1: Itu di daerah mana Bu?
0: Itu di daerah Belangan.
1: Di daerah Belangan
0: 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita selamatan mungkin ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tempuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
1: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
0: kelihatan cantik.
1: Cantik gitu. Banget gitu ya.
0: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
1: Wadai 41 itu ya,
0: yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai sesajen. Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya. Yeah. Nah sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya. Yeah. Kalau syirik misalnya. Mm-mm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
1: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih Bu?
0: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya. Mm-hmm. Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
1: Oh.
0: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan. Hmm. Kalau pemakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi.
1: Iya.
0: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah termasuk mantra tadi. Hmm. Nah jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang, oh. Batara, Guru. Mm-hmm. Nah sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada Bismillah. Mm-hmm. Kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
1: Okay.
0: Oh, zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
1: Iya.
0: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
1: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya Bu. Ya.
0: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
1: Iya.
0: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
1: Iya juga ya Bu. Ya.
0: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih. Mm-mm. Terus saya iseng tanya, nak bagaimana caranya mantra, saya bilang supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan, mantranya yang mana? Saya bilang gak usah pakai mantra Bu, katanya, pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan sudah berbeda toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
1: Okay. Nah,
0: kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas, anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
1: Iya.
0: Nah seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu, apalagi di daerah perkotaan.
1: Iya.
0: Nah kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat. Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
1: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi ini.
0: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan. Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya.
1: Ada
0: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak.
1: Oke. Okay.
0: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah sakit itu selama 6 bulan sakit terus, tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepuhunan atau karena diguna-guna orang. Nah jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
1: Itu tidak berhenti ya Bu?
0: Tidak
1: ya?
0: Berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari, itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah tujuannya itu apa? Nah tujuannya itu memanggil roh. Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
1: Oh,
0: jadi mangkok itu ditempel di dahi. Nah, jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
1: Oke.
0: Nah, itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
1: Iya.
0: Nah, dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-hmm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
1: Iya. Mm-hmm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini penyebaran mantra-mantra itu
0: yang sederhana.
1: Yang sederhana. Mm,
0: supaya misalnya mantra pengasih.
1: Oke. Okay.
0: Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
1: Iya.
0: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang.
1: Sukar.
0: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu. Tapi itu yang sederhana ya. Nah kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
1: Oke. Okay.
0: Pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
1: Iya.
0: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan diambil air,
1: dibaca-baca gitu ya,
0: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan.
1: Oke.
0: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat, kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
1: Nah, kalau sekarang? Nah,
0: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
1: Oke. Okay. Nah,
0: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
1: Oke. Okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka itu juga pengaruh ya Bu ya?
0: Ya pengaruh.
1: Ke kemanjuran mantranya itu.
0: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
1: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh. Atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
0: Ya, jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
1: Iya.
0: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
1: Oke.
0: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
1: Iya.
0: Jadi tidak ada ibaratnya itu
1: ilmu medis gitu ya Bu.
0: Iya,
1: ya?
0: Polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca tidak ada.
1: Iya.
0: Ah, jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
1: Iya.
0: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam, mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
1: Oke.
0: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
1: Iya.
0: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
1: Betul.
0: Kalau dulu kan karena tidak ada.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
1: Iya.
0: Sekarang kan ada salat istika.
1: Iya.
0: Salat istika itu supaya hujan.
1: Iya.
0: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
1: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
0: Pengaruh
1: agama. Berarti untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
0: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalonya dari yang sekarang itu 90% itu bisa bahasa Indonesia.
1: Oke.
0: Kemudian ya, di dalam dulu kan pakai yang Widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan Bismillah.
1: Iya.
0: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
1: Oke.
0: Tidak selalu pakai sesajen.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
0: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
1: Iya.
0: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
1: Okay.
0: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
1: Iya.
0: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan?
1: Iya, salah itu, betul.
0: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan?
1: Iya.
0: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
1: Iya.
0: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu, misalnya nih.
1: Itu gak apa-apa ya, Bu ya?
0: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
1: Okay.
0: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya, gak apa-apa kan?
1: Iya, gak apa-apa,
0: saya tidak minta tolong sama ibu kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya, itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
1: karena
0: tidak perlu seperti itu.
1: Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
0: iya,
1: Bu,
0: betul.
1: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya, Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
2: Iya, makasih Anissa, Bang Po, Nyawa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
2: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
2: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima ya, kok terima lagi. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Belum ada, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu.
3: Iya, dikecilkan dulu.
1: Iya, baik.
3: Nonton Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam. Iya, benar.
2: Iya.
3: Gam-gam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke. Oh, lagi nonton RRI Net ya.
3: Iya betul.
1: Baik kalau gitu. Baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya begini Ponopa Mbak Anissa. Saya baca ini mantra dan sastra Basakat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya japa jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang enggak percaya gitu Bu, gitu.
1: Okay.
3: Itu kan jawabannya. Apa masih ada gitu.
1: Itu kan
3: bisa dikatakan tahayul atau mitos gitulah.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

0: Aba.
1: Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta tuh di poin ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Sudah tercatat nih Cik Gu. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Mm-mm. Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nopa
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarnya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Oke, okay, kedengarannya
0: mungkin,
1: kosong ya,
0: Mpok. Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena saat
1: kalau di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik. Terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit,
1: mm-hmm,
2: selama 6 bulan kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka tuh memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu, jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam.
1: Mm-mm.
2: Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra.
1: Mm-mm.
2: Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin.
1: Mm-mm.
2: Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri.
1: Mm-mm.
2: Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin. Jika berkenan, bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh.
1: Mm-mm.
2: Karena itu penuh mistis, Bu. Penuh
1: okay.
2: Mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah gak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng
1: okay.
2: Wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api.
1: Mm.
2: Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa
1: yeah.
2: bisa begitu? Kenapa gak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Yeah.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke.
2: Okay. Nah,
1: ada
2: berarti
1: ruhnya,
2: kan
1: gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Uh-uh.
2: Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat, tidak terlihat begitu.
1: Mm-mm.
2: Ya. Jadi masih banyak yang memakai itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sharing kan ada rumah ini berpagar, Jar.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul. Bu, ya? Misalnya nih contoh mantra pagar, bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat.
1: Hmm.
2: Nah, seperti itu tuh kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
2: Iya, jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa secara
1: bisa
2: umum.
1: Ya.
2: Kita membaca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Dan sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya. Jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal usul bahasa itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya? Mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tuh, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam tuh mantranya ada juga supaya apa? Misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris. Nah, gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi okay, untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada.
1: Okay.
2: Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, okay, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
3: Oke,
1: dari
3: silakan.
1: WhatsApp 4 nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih, Bu, dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
2: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin tuh kan saya bilang tuh kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah, halo? Volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah dulu. Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
2: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak
0: Anissa.
1: Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya bermega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
0: Iya.
1: Ibu Santai.
3: Ibu Dokter.
0: Bukan dokter.
3: Oh, Ibu Dokter. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Abah.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau nggak salah ya. Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya, ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Oh. Ide UK.
3: Kurang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah, ada sesajen itu gua setelah Islam juga datang, cuman sekarang udah enggak ada lah, karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata, itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawaitunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak gitu. Mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Ya itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata, ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya, dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada, seperti ada lagu kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda, tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alanilang lulululul, nggak kayak gitulah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Nah,
1: terima kasih Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Okay.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa, dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan tidak sama begitu ya.
0: Baik. Oke. Ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
1: Oke.
0: Baik.
1: Itu yang Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
1: Iya, Mpok, terima kasih juga.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Komite jam 14.
1: Abang Po Jakarta Eco Future Festival atau GIEFF 2026 mengkampanyekan gaya hidup minim sampah melalui penerapan konsep Less Waste Heaven selama penyelenggaraan festival di Balai Kota DKI Jakarta. Kampanye ini disampaikan oleh Dudi Gardesi Asikin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Jumat 3 Juli kemarin. Menurutnya, konsep ini mendorong pengurangan sampah sejak dari sumber pemilahan sampah, serta penggunaan kembali wadah makanan dan minuman agar timbulan sampah dapat ditekan. Selama festival, panitia menyediakan 13 titik tempat sampah terpilah, menerapkan sistem pengelolaan sampah sesuai jenisnya, serta bekerja sama dengan Diet Plastik Indonesia dalam penggunaan wadah guna ulang. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proyek wisata Jateng Valley di kawasan hutan Pengaron Kabupaten Semarang tetap berlanjut meski proses pembangunannya mengalami penyesuaian. Kepastian ini disampaikan oleh Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah pada Sabtu kemarin. Menurut Ahmad Lutfi, Pemprov Jawa Tengah mendukung kelanjutan proyek ini sepanjang seluruh perizinan investasi dan aspek lingkungan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

RRI Perompak Sungai Sahabat Budaya untuk siang hari ini. Kami nganti Kak Sepradi. Dan simak kali ini informasi yang akan kuhadirkan. Budaya ngopi di Bangka, potret ruang sosial paling egaliter. Jadi Sepradi, kalau ngomong tentang suatu budaya yang mengakar di masyarakat kita adalah ngopi. Sebelum hits yang namanya sekarang ini adalah warkop, yaitu Sepradi, yang banyak digandrungi oleh kalangan-kalangan remaja. Sejak zaman dulu orang itu sudah memang memanfaatkan kopi untuk sebagai penyambung tali silaturahmi. Yuk simak untuk informasi yang kami hadirkan untuk Sepradi. Siang hari ini ada yang ngantuk setelah beristirahat, melanjutkan kembali rutinitas. Yo, bangun. Semangat Sepradi. Simak kali ini informasi yang akan ku hadirkan untuk Sepradi. Ngomong tentang budaya ngopi di Bangka, bahwa memang ini adalah tempat meleburnya perbedaan suku, agama, dan status ekonomi dalam sikok meja. Benar gak? Pagi-pagi urang lah duduk nongkrong nih Sepradi, bukan hanya sekedar menghabiskan waktu, tapi disitulah dimana mereka saling bertukar informasi. Sepradi, bertukar informasi tentang hal yang sekarang menjadi trending topik ataupun hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat tentang Pulau Bangka. Ada apa bayi dari kalangan isu, hoax, atau bahkan fakta yang menarik di ranah Bangka ini, atau meluas di Bangka Belitung, atau bahkan di tingkat nasional dan internasional yang memiliki imbas secara langsung, biasa itu ekonomi, sosial, politik yang memang menyentuh langsung ke kalangan masyarakat. Jadi itulah dia Sepradi, budaya ngopi di Pulau Bangka ini, di mana warkop baik itu tradisional atau juga dengan cara

Kalau Ika lebih suka di warung kopi tradisional atau modern? Kalau aku nih Spradi lebih masih memilih tradisional. Walaupun modern tidak dipungkiri menarik juga. Pernah ke modern? Pernah. Ke warung kopi modern? Pernah. Enak juga. Lebih estetik penampilannya. Cozy, bahasa anak-anak sekarang tuh sahabat budaya dan kemudian menyenangkan. Tapi kalau tradisional nih ada banyak sekali momen-momen yang akan kita dapatkan, seperti aneka makanan tradisional, interaksi sosial, begitu. Jadi kedua-dua nih sama-sama menyenangkan sih. Spradi tidak ada kekurangan kelebihan. Nah, dia punya sudut pandang yang berbeda masing-masing di tempat tersendiri bagi para penikmat. Seperti apakah sejarah dan akar budaya kebiasaan ngopi di Pulau Bangka yang tumbuh subur seiring dengan kejayaan industri tambang dan timah sejak era kolonial Belanda? Selengkapnya akan kuhadirkan untuk Ika sesaat lagi.

0: wortelna. Kolna tilu rebun. Sekitu we.
1: Kalau aku mau beli uti alias pisang, santang, sama gula 1 kilo ya. Mau buat pisang ijo.
0: Wah, bikin pisang ijo. Pisang warna hijau kitunya becenya. Ih, da euy mah enggak tahu nu kumaha eta pisang ijo teh.
1: Pisang ijo itu cemilan aslinya Makassar. Ini rasanya, awih didi, enak sekali ji. Nanti kalau udah selesai saya buat pisang ijo, saya kasih Miko. Pasti kau minta lagi.
0: Aduh, nuhun pisan bece. Ih, bece tetangga yang paling baik.
1: Bece gitu loh.
2: Beragam bahasa, namun tetap satu kesatuan. Itulah Indonesia.

Sepradi, kali ini ku lanjutkan kembali dalam budaya ngopi di Pulau Bangka. Ini merupakan potret ruang sosial. Kebiasaan ngopi di Pulau Bangka tumbuh subur seiring dengan kejayaan industri tambang timah sejak era kolonial Belanda. Jadi dulu tuh para buruh tambang, baik etnis Melayu lokal ataupun imigran Tionghoa Hakka, ini bersatu nih. Mereka nih membutuhkan tempat untuk kumpul sebelum, kayak sesudah dorang tuh begawe di parit-parit galian timah, ataupun di lubang-lubang camoy lah, lamun bahasa sekarang nih Spradi. Namun untuk hubungan emosional yang erat di warung kopi sejak zaman Belanda dulu tuh melahirkan semboyan kebersamaan orang Tionghoa, orang Melayu bersatu padu, same bayi. Nah tuh Spradi, saling bersilaturahmi. Dak deh yuk, dinding pembatas. Selain itu juga karakteristik unik warung kopi tradisional di Pulau Bangka nih, banyak yang legendaris. Menyalakan kompor untuk memasak kopi sejak jam 4 pagi atau jam 5 pagi itulah hade. Pelanggan pertama tuh sejak zaman dulu tuh adalah para nelayan, pekebun lada ataupun pekebun sahang yang nak pergi ke kebun, pedagang pasar, hingga lansia yang mencari kehangatan pagi setelah beribadah. Nah di warkop juga tentu kita bisa melihat pejabat daerah, anggota dewan, buruh harian, supir angkot, pengusaha, duduk berdampingan tanpa canggung. Topik obrolannya dinamis, mulai dari gosip, harga timah, politik nasional, isu lokal, hingga sekedar gurauan santai. Bener gak, Di? Oh, jadi warkop tradisional tuh konsisten menggunakan tong air besar berbahan tembaga dengan kompor arang atau gas bertekanan tinggi. Kopi disaring, pakai kain saringan panjang mirip kaos kaki warna putih secara berulang-ulang untuk menghasilkan ekstraksi rasa yang pekat ataupun yang bold. Tapi kalau yang modern, dia sudah menggunakan teknologi dan peralatannya pun harga lumayan mehong alias mahal seperti dia, tapi hasilnya pun juga maksimal. Sami sih punya karakteristik cerita dan rasa yang berbeda-beda tradisional dan modern tadi. Oke, untuk sahabat budaya, mungkin Ika juga punya salah satu kebiasaan tradisi ngopi, lebih suka di warung tradisional ataupun modern. Apapun pilihannya Spradi, setiap orang punya selera masing-masing. Dan untuk sekarang pun kopi itu bejibun ragam Spradi, bukan hanya kopi pahit bayi, bukan hanya kopi susu bayi. Dan itu diperkenalkan di warung kopi modern Spradi, ataupun di kafe-kafe yang memang menu utamanya adalah kopi, tapi dengan berbagai macam cita rasa. Itulah dia Spradi untuk pembahasan kita tentang kopi. Aku bakal lanjutkan lagi titik warkop legendaris di Pulau Bangka. Tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: TVRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Seberadik, pernah tak ikat berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tajung kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu tak ikat, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Dato' Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda Bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh, iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

Kabar Bangka Belitung kali ini, peringatan Hari Bayangkara Polresta Pangkal Pinang tanam ratusan bibit mangrove. Kabar selengkapnya, Polresta Pangkal Pinang menggelar aksi penanaman bibit pohon bakau di daerah aliran Sungai Teluk Bayur, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombes Pol Indra Wijatmiko, mengatakan penanaman mangrove ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi ke kerusakan ekosistem. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80 ini akan ditunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir ketika menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bayi, tapi memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penanaman mangrove ini menjadi investasi jangka panjang bagi keberlangsungan ekosistem pesisir. Demikianlah Sepradi di Kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa lagi dalam Kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Jessica dan Joni Skandar basah kembali mendayu-dayu di jelang sore setelah Sepradi melewati masa yang wah nak tuanget hari ini. Sepradi tetap harus kita bersyukur. Oke, di program Berincak Berdaya ku sapa dulu Sepradi kita sore hari ini. Halo Berincak Berdaya.
1: Berincak Berdaya sampai Yati.
0: Apa kabar nih Fitri?
1: Ayu Sinta di bawah.
0: Ayu Sinta lah, wala salah kok kayak di tepok Ayu Sinta. Oh,
1: nian lama nek bergabung.
0: Sehat Ayu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah lain kedenger suara nih.
1: Agak serba basah nih ya, kayak sape ginau.
0: Kayak Rara nih Ayu.
1: Oke Rara, Rara apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Ayu Sinta.
1: Sehat
0: Rara. Oh, alhamdulillah lah. Oh, yuk, Ayu nak denger lagu apa sore nih?
1: Sore nih, dengar lagu apa mantap oh sore ini ya.
0: Lagu baru, lagu lama.
1: Lagu lama, lagu Hancur Pesona Telur bagi lo.
0: Apa?
1: Hancur Pesona Telur.
0: Hancur Pesona Telur?
1: Ayo.
0: Baru Nela aku denger ya.
1: Gede ya?
0: Lo baru denger lo.
1: Ayo, mau deh.
0: Untuk siapa nih lagu ini?
1: Lagu anak bayi, ini kata Pak Haji Bunga Desa ada deh.
0: Ade lagu ayo. Layalah kateku baru nila aku dengar judul lagu ah.
1: Ade ya?
0: Ade hancur. Ya, nah. Untuk sampai lagu ah. Yolah.
1: Selamat maratim dakuri. Iya ale kitri bujang sam putra sambas. Bujang pina sebat teman Ibrahim Yoreda, Abdul, Mangamat Yulia, Dumro. Heeh. Ki Marni, Ki Sri Atun. Ki Budi Sumi kita yo, itu kami ke dari Ambera ko ayah wo.
0: Okay.
1: Ki Miri Rindu Masamur ko ayong. Ki ko ayong Mangyan. Ki Ambera Manjais Wozaizia Babang Tampan Natrul Ambera dek Masude ya. Ki Nur Hadi. Ki Tiong. Ki Yulia dah sudah lah lo, kemana dah sudah, Firdi dah sudah, gali-gali muka sapis, ki siapa tu dia, ki Rara, sehat selalu matugas,
0: makasih, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ancur Pesenah Telur baru nelah ku dengar Sepradi. Oh. Judul lagu dangdut. Memang dak di semua orang sih yang kenal termasuk ko Sepradi. Jadi ini sebuah lagu dangdut yang pernah populer di tahun 90-an. Terus lagu ini sebenarnya dinyanyikan oleh penyanyi ibu kota berdarah Madura asli. Udah, oh. Jadi judul lagunya sendiri Ancur tuh bukan kata yang biasa dipergunakan dengan menambahkan apa yo Sepradi yo. Ancur tuh tapi bahasa Madura. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti hancur, benar enggak? Kemudian pesenah itu berasal dari kata dasar PC. Jadi Sepradi kalau diterjemahkan berarti uang. Mungkin orang Madura lah yang tahu seperti apa artinya. Yang pasti ya ini dalam terjemahan kalau telur tuh sendiri berarti telur dalam bahasa Indonesia. Hancur uangnya telur. Tanah mana Pradi mending gabung. Pending lah kepala aku. Ika jangan gelnya Pradi. Mulai sambung-sambung. Nah iyalah artinya. Kalau kita dengarkan lah lagu langsung. Untuk Ika nak gabung kembali kita ke line telepon. Halo Berincak Berdaya.
2: Wah, hai, sampai hati.
0: Apa kabarnya, Embera?
2: Salam, harap lagi sakit.
0: Lagi sakit lah, tetap semangat, Embera, untuk kuliah. Oh. Embera, denger lagu apa sore ini?
2: Lagu.
0: Lagu-lagu apa? Yalah, Embera, lagu apa? Gala-gala?
2: Assalamualaikum pagi.
0: Hah?
2: Assalamualaikum pagi.
0: Assalamualaikum pagi.
2: Haji.
0: Assalamualaikum Haji.
2: Haji.
0: Apa yang Bera?
2: Assalamualaikum Pak Haji. Nama kawin.
0: Lagu lain lah Bera lo nga.
2: Lagu kau. Halo.
0: Ayo lagu apa yang Bera?
2: Lagu dah.
0: Assalamualaikum Pak Haji. Ano? siapa nyanyi ini? Lupa aku.
2: Alam.
0: Alam, Alam. Ingin numunnya ke Alam. Kadang no, kadang apa? Yang dukun ya. Alah pun nah, salam untuk siapa?
2: Salam buat kita. Waib kori omalek Olidu Yatun
0: Awak lah
2: Ayin Indah Boy Nimbi
0: Yoi
2: Bayan
0: Yo
2: Eman Soi Wajib Yag Wasomit Nidil
0: Awak
2: Dari Span Nidil Fardi Wanuradi Wajib Jasmi Ini Wah, Panji, Pariko, Pengembang,
0: Yo,
2: Wah, Mengyat, Wah,
0: Buat siapa lagi? Hei, hei,
2: Wah, Panji ya,
0: Hah? Lagi ya?
2: Wah,
0: Laho,
2: Si.
0: Gale-gale lah kok.
2: Semua lah, buat mama aku salah.
0: Ya lah pun. Makasih Embera, waalaikumsalam. Ada Embera yang lah bergabung kayak kita untuk sore hari ini. Lagu dari Alam Sepradi. Agel ku gabe Embera nih. Pak Haji, kata assalamualaikum Pak Haji. Kira ada deh, tak Sepradi enggak Pak Haji bayi. Kita kembali ke penelpon. Halo Berinca Badai.
3: Halo Pak Badai.
0: Yo,
3: apa ya sih?
0: Au, makasih nih Bang Kangin lah gabung lah kayak kita.
3: Bang Kangin.
0: Apa kabar nih Bang Kangin?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, seneng denger reman baik-baik bayi. Au lah Bang Kangin sore ini denger lagu apa?
3: Wawade mak denger lagu Sendok dan Garpu.
0: Sendok dan Garpu, oke lah siap.
3: Wah, Alam mungkin marang pesta sekarang nih.
0: Bener lah.
3: Tapi ano kata dengan kalau kasih satu sebu dua sebu dengan harap makan daging pakai lempah nangka di belakang.
0: Mentu lempah ano rusak tuh.
3: Kalau mari 1000-2000 jangan harap makan daging kata orang layan pakai lempah nangka di belakang.
0: Daging.
3: Nyadenya orang meri 1000-2000.
0: Apa ya hale?
3: Entahnya mungkin tengah di duit kalau.
0: Ya daging lah tuh daging rusak, darah putih.
3: Ya kalau di nelayan doh ada saluran rusak di padanya dulu. Kalau ngasih satu sebu dua sebu jangan parah makan daging terkait lempah nangka di belakang.
0: Pak salah tamu kalah ke belakang.
3: Ya orang kan di belakang lebih kenyang kok.
0: Ayo weh, koyok nambah.
3: Deket dari anu tungku.
0: Oh, bener. Oh, lah gini nak salam ke siapa nih Bang Kangin wah.
3: Untuk Ibu Sinta di Beruas.
0: Helah.
3: Lagi musim durian mungkin di Beruas toh.
0: Mantul.
3: Untuk Ibu Fitri di Sirin nanti, untuk Embera.
0: Oke.
3: Okay. Kata dia sakit ah, segala ngejogetnya Mbak Embera nih.
0: Ndak ngulek lagi lehernya.
3: Agak miring ah. Orang berjoget pinggulnya leher. Untuk Cimolek di Airway, untuk Koayau di Cihin, untuk Melda, untuk Mama Rati, untuk Ibu apa Ma di Airway, untuk Nek Galau di Air Mesu, untuk Ibu Mary, untuk Kim 86, untuk Tebret Triatun yang lagi di Lampung, untuk Babang Tampan di Lampung, untuk Cantika di Lampung, untuk Pio di Manado. Untuk Arlan di Gorontalo, untuk Ibu Amina di Labu, untuk semua-semua nak dari sampai jet pokoknya di Gulung Abit.
0: Siap.
3: Bang Kangin berbuat pola, sadarkan dia jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf akhir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kangin lah gabung, wah kayak kita ya sore ini, wah. Untuk kakak yang ingin gabung di sore hari ini, silahkan bayi Las Pradio di berbagai macam kegiatan dan aktivitas kakak di seberang benua. Samudra. Halo, Berinjak Berdae.
3: Halo, Berinjak Berdae.
0: Yo. Ke capek nih Mang Yano. Suara putus-putus kayak nih. Halo?
3: Halo juga, enggak.
0: Oh, Mang Yanda, kayak sinyal sinyal di di radio nih putus-putus. Yalah aku ngeker suara siapa nih keteko. Mang Yan rupe sehat Mang Yan.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lemes nih apa lu ngopi kan?
3: Baru nak ngopi.
0: Oh, baru nak ngopi. Lanjutlah ngupi pun Mang Yan nih.
3: Salam si Julia. Julia lu masuk kau?
0: Lum.
3: Bangkangin lah masuk.
0: Bangkangin lah dia.
3: Itu Endera lah masuk. Bang Iin tuh mau. Mengamat lum juga. Fitri lu masuk juga kau?
0: Lum ada Yuk Sinta tadi di Beruas.
3: Oh, Yuk Sinta di Beruas. Musim durian kali ya?
0: Enggak tahu. Ben kata Bang Kangin tengah musim.
3: Tapi lah ujung-ujung ada durian mana
0: kali. Lah, laki habis kok Mang Yan.
3: Lah, nanti kami nggak orang jualan di sini dia.
0: Ada Mang Yan meli. Ada Mang Yan meli durian.
3: Ada lah di tempe kali meli. Bagus-bagus lah.
0: Bagus-bagus lah. Durian iya. Mang Yan meli di sungai liat nih lah.
3: Yang mana yang kuning loh.
0: Itu
3: kuning itu kan bagus.
0: Bagus, menarik warna.
3: Yang putih itu bagus. Durian panggilan dan durian susu deh, yang putih.
0: Oh, durian susu, lemak loh.
3: Cangkam.
0: Lemak pahit kata orang paro tuh.
3: Benar. Agak wangi-wangi kayak abi pandan loh. Durian itu kalau kita milih yang tangkai pendek lah yang bagus. Yang dan panjang tidak bagus. Buah yang tangkai panjang itu berarti buah itu di ujung dahan.
0: Di ujung dahan lah tinggi-tinggi itu.
3: Yang bagus yang pendek berarti di dekat batang itu.
0: Macam itu terik ya.
3: Bedanya.
0: Itulah seberada ikat nak meliok, macam itu terik kan.
3: Yang pendek-pendek lah. Biar pendek tak pakai diikat, itulah beli.
0: Cubelah.
3: Itu masih ya, buahnya dekat batang. Kalau sampai panjang itu buahnya di ujung dahan. Beda. Ibarat kalau dimakan pupuk, dipupuk. Itulah yang terakhir, kalau dekat batang itu ada ya, no.
0: Agak banyak nutrisi diserap. Bagus jadi buah, Mang Yan, no. Awaklah pun. Nih, Mang Yan, nak denger lagu apa sore ini?
3: Nak dengar, Mang. Cinta sebelum mandi, soal kalau di rumah pikir, nak ditampilkan cinta sebelum mandi, no. Untuk minggu depan, tanggal 19.
0: Nak kemana, tuh?
3: Nah, sebelum nanti, ada acara.
0: Acara konser lagi?
3: Di rumah Fitri. Julia aja lagi undang. Julia Lano lah heboh lagi undang ya. Lah heboh Julia. Yang ini pergi.
0: Pergi. Koyau kemarin pergi lah, ramai pergi. Koyau adalah pergi.
3: Ambil sama-sama ke Mang Yan aku ya, ada ke Nerja.
0: Seru ha.
3: Bang Iin minta jemput ke rumah, dia kan tahu masa rumah Juli anak Fitri. Gampang lah itu. Itu rumahnya yang di belakang Gope ya. Yang sebelum nanti atas sih gang pertama itu lah. Gak tahu lah.
0: Di sebelum nanti, asal gitu semua lihat nih, kayak mudah kita cari emang ya, no?
3: Di Jakarta di pacak mana nyari apa lagi
0: itulah dia apa yang ingin sungai lihat nih
3: ayat pendek
0: ayat pendek lah
3: nah itu ya
0: oke lah pun makasih banyak Mang Yan
3: ya sama-sama assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sepradi untuk saat ini waktu waktu asar wilayah Sungai Liat dan sekitar kita masuk ke waktu Ibadah sholat asar, bagi yang melaksanakan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Bagi yang melaksanakan semoga amal ibadah diterima ke Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami akan hadirkan menemani aktivitas Sepradi, baik itu di perjalanan atau di manapun yang mendengarkan RRI Pro 4. Boleh kelak gabung lagi yuk, tapi tidak deh PPO Sepradi, kita putar keno 4 ikut lagu yang lah di request kayak Sepradi kita untuk kali ini di Bedincak Bedai. Tunggu no, kalau enak gabung Sepradi ya, pokoknya ikat gabung no, udah nih yo, jangan kemana-mana di Perempat Sungai Let nih lah, di Bedincak Bedai kita.

0: Berbincang Bedai. Wah.
1: Oke, langsung ready setelah lagu-lagu Ika ku putarkan tadi dari lagu Yuk Sinta, ada juga Embera, ada juga Bang Kangin Kita kek Mangyan lah kuputarkan, nah, 4 lagu tadi. Untuk Kak Spradi yang nak gabung kekku di sore hari ini, silahkan bayi di 0812 13 14 10 39. Waktu sore sampai ngupi sore hari ini Spradi jalan-jalan noda. Halo Berincak Bedai. Halo. Halo, Spradi. Halo. Oke.
2: Halo.
1: Yo, halo. Kayak capek nih. Boh, ngapa terputus? Spradi, lalu sambungnya tadi tuh di. Oke lah, Pono. Kita sapa lagi Spradi yang bergabung sore hari ini. Halo, Berincak Bedai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Bung Jais.
2: Ya.
1: Ya, apa kabar?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Yelah, sore hari ini sudah bergabung di Berincak Bedai. Mau dengar lagu apa?
2: Lagu Goyang Dua Jari aja lah.
1: Goyang Dua Jari? Oke lah, siap kalau begitu. Salam-salam untuk siapa
2: semuanya,
1: nih?
2: Semuanya aja.
1: Oke lah.
2: Ada masuk yang berbesok, semuanya tanpa kecuali.
1: Oh, oke, terima kasih sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jais, nih sahabat budaya sudah bergabung bersama kita. Yang masih mau bergabung untuk sore hari ini, silakan lanjutkan kembali di belakangnya Bung Jais. Kalau udah ngomongin tentang sore, santai waktu, tapi sekarang nih sahabat budaya, walaupun musim liburan sekolah tinggal beberapa hari karena tanggal 13 sudah masuk sekolah. Waktu sekarang ini adalah mengisi waktu membeli perlengkapan sekolah, kotak pensil, buku dan lain sebagainya, macam-macam lah Spradi. Halo Berincak Bedai.
2: Halo Berincak Bedai.
1: Wah. Apa kabar orang sihin? Kau ayo apa kabar?
2: Baik-baik lah.
1: Baik-baiklah, seneng orang ngaraman baik nih. Keluarga sehat nih kau ayo?
2: Sehat.
1: Sehat, lu pulang begawe kan? Kau ayo lu pulang begawe nih, apelah pulang?
2: Pulang lah.
1: Oh baru pulang lah. Lapun.
2: Ini tengah manggang ikan.
1: Wadah, manggang ikan. Apa panto sambel itu?
2: Belacana, gelambi, kuncit.
1: Oh, pakai jeruk kunci dak?
2: Jeruk kunci lah.
1: Oh, ada. Sampai sini ngiler apa itu?
2: Masa kesium tampil-tampil. Kalau orang yang nakin mungkin tahu lah apa itu.
1: Oh, uli ya. Oke lah.
2: Kalau lihat kata kuatnya di berompat.
1: Jadi ketemu kekku?
2: Tak boleh, cari lambat ke itu. Ketemu kira gina.
1: Oh, cemku. Kok ayau tuh cepet pulang?
2: Oh, cepat dong. Jam berapa ini kalau ada perompat ada acara.
1: Oh, ada acara.
2: Oh.
1: Oh, lah pun. Kok ayau nak denger lagu apa sore ini?
2: Lagu bola lah.
1: Lagu apa?
2: Bola.
1: Bola?
2: Oh.
1: Lagu bola
2: lah. Nasutra nih.
1: Oh, Nasutra. Nah, salam untuk siapa?
2: Buat Mangyan. Mulia. Mama Rati.
1: Oh.
2: Bang Kain. Fitri.
1: Oke.
2: Okay. Nah, Marni. Meri.
1: Yo.
2: Mang Ahmad. Lamed. Damiri. Klahyong.
1: Yo.
2: Ayah Bujang. Yusinta, Mama Rati, Kita Cianyen, Di sini semua enak.
1: Oke lah, pon macam nak.
2: Ya, untuk Aras, Sinmung Toto.
1: Oke, Sinmung Toto untuk Wayau dan keluarga sudah bergabung untuk diberincak pada sore kita hari ini. Yang tengah manggang ikan dengan menu sambal belacan jeruk kunci. Ngilerek Kak Sepradi. Nih, tengah musim anak noh nih Sepradi, musim buah binjai ya. Lah kayak ngiler ula seberadi nengar di sore hari ini. Awak lah untuk yang lihai masak segar buah binjai dibuat apa bayi ada awak diiris-iris kayak cabi, taruh kayak gulai garam ge nyaman, peras kayak jeruk kunci ya. Apa kayak dibikin sambal binjai seberadi kan hanya kan buah musiman. Aduh. Lo makan gelah main mata aku nih Pradi. Untuk Ika yang mendengarkan kami melalui RRI Digital dan juga streaming RRI.co.id dan di 103,9 FM yang ingin bergabung bersama kami di Bedincak Bedai sore hari ini, silakan. Yang mungkin biasa itu bergabung tapi tidak bisa memantau dalam waktu berapa hari ini di 103,9 FM, mungkin bisa diinformasikan, pacak didengarkan melalui aplikasi RRI Digital loh Sepradi. Yuk kita dengarkan Niagi lagu yang Ika request sore hari ini dari milik Sandrina. Oh, Sandrina tadi itu yang di request sama Bung Jais untuk sore hari ini. Tetap bersemangat dan selamat menikmati waktu santai istirahat sore hari ya dari segala aktivitas Ika.

nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya bola, aku ingin mengungkapkan sesuatu kepadamu.

0: Oke, Supredi, terima kasih banyak Ika lagi mendengarkan kami di program Badinca Badai RRI Pro 4 Sungai Liat. Untuk adik-adik Supredi semua yang tengah mempersiapkan untuk persiapan masuki tahun ajaran baru, sekolah baru, kelas baru, naik tingkat, dan juga suasana yang baru, ayo tetap semangat. Periksa seperti buku dan alat tulis sesuai dengan kesukaan favorit dan aturan sekolah pasti Supredi. Kita ke penelpon dulu. Halo Berinca Badai.
1: Halo Berinca Badai, sampai ya tuh.
0: Apa kabarnya si cantik Imelda, apa kabar, sehat?
1: Sehat,
0: kabar. Cuman ini nak memasuki selesai ini libur sekolah, nak masuk tahun ajaran baru, kelas baru.
1: Tinggal masuk sekolah.
0: Buku lah deh.
1: Lah.
0: Perlengkapan sekolah lah lengkap.
1: Lah gali ya.
0: Tinggal masuk tanggal 13 nih ya.
1: Oh.
0: Aduh, lapun. Semoga berbahagia selalu, semangat selalu, ada ketemu kawan-kawan nih Imelda. Lah, Imelda nak denger lagu apa sore nih?
1: Lagu sesi potret.
0: Sesi potret. Oke, salam untuk siapa nih Imelda?
1: Salam selamat ke perempat, sehat selalu. Amin. Murah rezeki ya.
0: Amin. Oke, siapa lagi? Kawan-kawan sekolah. Lah tuh bayi. Pun makasih banyak Imelda.
1: Oke,
0: selamat sore. Dan selamat mempersiapkan untuk masuk sekolah Supredi. Dan untuk Ika yang akan bergabung di belakangnya Imelda sore hari ini, kita kembali ke penelpon. Halo Berinca Badai. Ya ngapa tatitut. Halo. Alah, Supredi yuk, pacak dicoba lagi yuk. Ada sedikit kendala di perangkat telekomunikasi ya. Boleh. Gabung lagi di sore hari ini 08 12 13 14 10 39. Halo Berinca Badai.
2: Halo Berinca Badai. Wah,
0: ya. Sampai ya tai.
2: Sampai hatimu.
0: Asik. Lanjut be, mana lagu setengah-setengah nih?
2: Di depan matamu. Kau
0: wanita. Asik.
2: Begitu hina, begitu rendahnya dirimu tega. Kau hianati cinta.
0: Ya ngapa sedih nenek?
2: Kenapa kau hianati cinta sayang?
0: Wah takut ku dilek, sedih nuai ge. Ikan ku ayah wah tinggal tulang ge.
2: Jangan sampai tinggal tulang. Kesian kayau.
0: Apa kabar ayak bujang?
2: Kita tahu sih dengan saya.
0: Ya tahu, suaranya kan merdu sampai nampek ke sini.
2: Loi loi.
0: Hai loi. Hanya surang lah nyebut.
2: Alhamdulillah
0: sihat. Seneng gua denger. Mana iya?
2: Iya, apa kabar?
0: Merara nih sihat lah, alhamdulillah. Sak denger pendengar sihat, acak bersenandung lah ingin ko.
2: Aw lah, buat segar kita dengar kamu.
0: Aw se.
2: Sihat. Ini cuma kantong agak kurang sihat.
0: Ada, men ya. Aw nih. Men ya, sebagai bangka ni banyak orang ngeloh kali.
2: Nama badulah kemarau.
0: Kemarau nih.

0: Bahasa ke dompet kemarau nih.
1: Oh, traveling dompet, bukan basah dompet. Lagu apa, no?
0: Lagu apa nih?
1: Lagu apa cocok sore-sore, no?
0: Lagu yang dinyanyi ya, Dik, lah. Lagu apa?
1: Tumbak Rara.
0: Woi.
1: Ada nek lagu apa namanya?
0: Apa lagu?
1: Penglaris, ada lagu penglaris. Ya?
0: Penglaris.
1: Oh, dari sepenyanyi penglaris, penglaris pagi-pagi penglaris tadi semanu Tanjung Simpul barang habis duit kumpul.
0: Asik, anak nih asik nyanyi. Latif dah, gila Latif dah.
1: Oh, Latif M, nggak salah.
0: Ya lah penyanyi ya.
1: Ade ya.
0: Ade, ade sih, man di sini lagu ku nengong kalau oh. Ku muter ah.
1: Walaupun lagu lame terus ku senang.
0: Bukan lagi penyanyi, maka baju Elvis Presley lagi ya.
1: Lagi ya.
0: Oh, be celana cut berai.
1: Celana cut berai.
0: Oh, cut berai.
1: Oh, bukan nano, bukan lagi pen nyanyi ya.
0: Oh, iyalah nyanyi ya, Latif M iyalah.
1: Oh, nyanyi ya.
0: Salam.
1: Salam-salam dikit.
0: Yo, silahkan.
1: Salam-salam bersama Abad Bintang Cinta sama Pak Haji. Buat Aisyah Amin yang ada di Pupus. Buat Aja Damir yang ada di Kerantai.
0: Oke.
1: Buat Kok Ahyong sama Serin Ayat Dahri. Mang Aman, Amang Ibrahim, Masuk Kacoy. Budi Sumi kita, buat Ayu Dati kita, buat Ibu Mary kita, buat Atuk Ajan, Kok Ahyau tadi bersama anak yang imut-imut, anaknya dek rumah kone.
0: Imelda ya.
1: Imelda. Pas hari lebaran kelima sekonya sini.
0: Jam tu.
1: Terus buat Ayak Dadung, Ayak Sulaiman, Atu Acong, buat Ujang Kade, buat Ayu Fitri, buat Bunda Rindu, buat Mama Aura, buat Mama Rati.
0: Oke.
1: Buat segali-gali mama.
0: Hamuen lah kan hamuen.
1: Semua mama-mama.
0: Lapun ayo. Makasih banyak lah gabung.
1: Buat penyiaran sama
0: sama-sama.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan hamuen. Men ketenok tuh apa? Mang Amat, aduh, lama. Dek dengar suara Mang Amat. Halo, Beding Cak Bedai.
2: Wah, hai, sampai ya, Ti.
0: Terkejutku suaranya ini. Oh, iya, Julia. Iya. Sehat, Julia.
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang. Mang Ujang tadi tuh.
0: Sampai ngapain?
2: Hatimu.
0: Oh, iyalah. Kataku
2: nangis apa-apa
0: malah sedih ya ketiku ikan bakar ku ayau tinggal tulang menit itu.
2: Sedih yo.
0: Nangis karena kecewa. Men Julian nangis sampai karena bola lah.
2: Imang Portugal kue Cristiano Ronaldo kue.
0: Iya, tenangin nangis sok.
2: Tapi dah hal dah.
0: Ngapa pula dah hal?
2: Dia tak menang tapi memenangkan hati Julia.
0: Ahai loh, kejek po.
2: Memenangkan hati Julia nya.
0: Kejek po kata orang tu.
2: Oh, ngantek, kejek po ngantek.
0: Wih,
2: dah hal dah.
0: Oh.
2: Dah dah dah menang dah. 16 besar jadilah. Beri beri orang tuli, oh dah.
0: Beri kesempatan lawan tu.
2: Dia lah kayo be.
0: Lah kayo. Tahu beli deh ya.
2: Tahu.
0: Lah pun.
2: Tahu lah. Pokoknya Cristiano Ronaldo tu ini deh.
0: Ngapain?
2: Berbagi terus. Jadi kayo dia.
0: Iyalah
2: dia.
0: Terkenal.
2: Masalah sepak bola tu beri ulang orang lah. Nak ngegol nak terau orang lah. Yang penting happy ya.
0: Sportif be, tak tahu ngapain lah namanya permainan kan?
2: Tapi selain namanya permainan tadi kan kita yang yang support atau harus nih harus terima kekalahan ada.
0: Benar, mentu.
2: Benar tuh, walaupun dia kalah dalam permainan, tapi kan menang dalam merebut hati ya Julian ya.
0: Lah, ulek ke situ bully. Benar lah.
2: Apa? Ya bujang tadi orang ke sedio ngapa sedio? Oh,
0: terkenang-kenang
2: aja. Kayak mama-mama. Mama Julia ada dia apa noh salam kayaknya.
0: Aduh, nyadak terkenang lagi okay. Julia bukan mama-mama segi katanya.
2: Oh, Julia nirup itu bunda, oh, bunda.
0: Dedek, molek. Dedek Julia.
2: Oh, dedek molek. Dedek bunga molek. Dahlia.
0: Oh, men kata no, apa tuh Bang Kangin? Baiklah. Asalnya lah ramai lah he.
2: Oh. Nih kelas 8 besar nih. Ini nih. Seru nih perempatan final nih.
0: Julia pastikan Prancis. Akan menonton dan menyaksikan kok.
2: Pokoknya Prancis kelas versus Maroko. Spanyol versus Belgia lah. Ay, Spanyolnya buang tunang kok.
0: Ndak tau ngapa lah Spanyol menang.
2: Ngegol mencetak gol.
0: Memang masa Spanyol memang tahu nih berarti.
2: Oh, dia kemarin ini besar padahal.
0: Tapi tidak dijauhi gak lah, kacek.
2: Oh, kan? Lah. Haji lah, ibarat atau menserukan tapi takut nih Cristiano Ronaldo lah nih tidak main lagi lah dia tidak tanding lagi lah faktor U tadi kan.
0: Oh, pensiun sekarang jadi
2: dia. Sekarang dia umur 41 tahun. Kelak mentak tahun lagi 45 tahun nah.
0: Jadi pensiun. Pensiun lah.
2: Enggak tahu ngapain lah. Say goodbye Bella.
0: Lah jadi anak model Bella jadi. Jadi bintang iklan. Bintang iklan mulai aja.
2: Nih ya, request lagu.
0: Lagu apa itu?
2: Lagu kamu 10, aku 11. Kamu selingkuh, aku balas. Kamu 11, aku 12. Kamu tak jelas, aku lepas. 11-12 kalau tak salah sih.
0: Kak penyari nih. Oh, bener lah. Nela Karisma nyanyi, yuk.
2: Nela Karisma. Oh.
0: Oke lah.
2: Pokok salam-salam kayak ya bujang tadi ngapainya sedih bener. sudah tuh kayak nih ya. Koyau. Kayak anaknya yang Cion tuh Imelda.
0: Imelda.
2: Imelda. Cionnya Imelda.
0: Kan kan.
2: Sudah tuh Bu Marni ya kayak Bunga Melati ya, putri ya toh.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu tuh Bang Kangin. udah tuh Mama Rati, Yufitri yang Cikar,
0: okay.
2: Bunda Mary.
0: Oke. Okay.
2: Yang selalu apa? Jadi mermaid RRI perempat.
0: Mermaid di pagi hari.
2: Soai terus soalnya.
0: Oh. Rajinnya.
2: Oh, rajin. Nusah. Ini deh, rajin renang nusah. Jadi mermaid. sudah tuh Bu Rindu diampuy. Sudah tuh Bunda Dewi Cinta kita, istri si Rama. Sudah tuh Pak Abdul, kayak Bunda Reda. Sudah tuh Bang Rido, kayak Yusyatun. Sudah tuh siapa lagi? Kuayung. Awal Zazi, sudah tuh Bunda Bude Sumi, kayak Mang Brahim 86. Kayak gale-gale lah.
0: Kayak gale-gale.
2: Ini Mang Yan, no? Mang Yan, astagfirullahaladzim lupa.
0: Yalah,
2: Mang Yan, Maksin, Pak Ii, ngok.
0: Pokoknya
2: barang tuh dibungkus habis lah, dipaketkan lah untuk nonton bola.
0: Untuk karaoke.
2: Nonton karaoke di rumah Fitri. Untuk Rara kayak gali-gali lah kayak peradik kita Bangka Belitung nih ya. Tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Iya tadi tuh baru bangun nih ha, pening gara-gara kemarin tuh.
0: Ngapa gara-gara Cristiano Ronaldo dia?
2: Enggak tahu dah. Julia kan bangun jam 2 ya. Sudah tuh bangun jam 2 itu kan semangat kok nak nonton Portugal versus Spanyol tadi tuh. rupa sekali nih detik-detik terakhir tuh lah semangat nak ibarat aku penalti yo rupa ya
0: kuciwa
2: ini wah apa namanya Mikel ngegol masa saya sakit perut diri deh
0: wah langsung mules
2: sakit perut udah tuh ngapel pasti angin masuk angin langsung keringat dingin
0: wah
2: ya Allah rasa galau bercampur pentah oh.
0: Jangan sampai nyanyi macam mana ayak bujang adik oh, sedih aku dengar
2: sampai ya tibu lah pokoknya tuh bel
0: oke yuk lapun
2: makasih banyak kok
0: sama-sama
2: simang toto
0: oke simang toto he hello okay. Makasih
2: selalu bersama keluarga Rara
0: yuk sama-sama
2: oke okay, terima kasih thank you
0: ya
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julia yang telah bergabung ke kita sore hari ini ya. Si Pradia di Berincak Bedaik ya. Ditunggu untuk lagu ya. Kita ke penelpon lagi. Halo Berincak Bedaik.
3: Berincak Bedaik sampai ya.
0: Yo. Oke, siapa ini?
3: Pak Damiri.
0: Oh Pak Damiri, apa kabar Pak Damiri?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang denger aman sehat. Pak Damiri denger lagu apa sore ini?
3: Lagu Nasib Kusir.
0: Lagu apa?
3: Nasib Kusir.
0: Nasib Kusir.
3: Kusir.
0: Siapa penyanyi? Siapa penyanyi?
3: Jasmine
0: penyanyi ya.
3: Nasib Kusir.
0: Belum keluar nih Pak, bentar kok. Nggak salam-salam kayak siapa Pak Damiri?
3: Salam-salam masih dulu ya tadi amang hujan kita minta sehat orang rumah aku ayam kamar di kita
0: oke
3: benda kori benalu kita pokok gara-gara tanpa kecuali kayak penyiaran terima kasih ya
0: terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk Seperadi. Makin sore, makin seru, Pradi. Oh, mana lah santai ketak. Lah pulang dari kebun, lah pulang dari tempat begawi, lah tengah santai-santai, aktivitas selah ude. Oh, jadi Seperadi alang dengar lagu dangdut, kita bejoget lu, udah ge siapa? Oh, kayak ngantar, ya. Sore-sore macam ni. Alung kita menikmati hidup kata orang ya. Walau musim kemarau berimbas ke dompet kata ya bujang lah kelak lu pun liwat nih pun joget lu alung nggak pradia. Nih untuk ikat penglaris apa penglaris ini banyak penglaris doa-doa yang baik-baik pelayanan yang bagus yalah penglaris untuk kita yang muka usaha pradi kita dengarkan untuk ikat tetap bersama Pro 4 di Berincak Bedaik.

0: makasih ya, Pak.
1: Iya, sayang.
0: Ingat Irma, jangan ngebut.
1: Iya, sekarang Bapak mau cari dia dulu ya. Doakan Bapak ya. Bismillah.
2: Awas lho, Pak. Surat-suratnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Berdincak Bedai.

RRI Pro langsung ngeliat sahabat budaya Supradi lagi di program Badinca Bedai. Kuna sapa dulu untuk Supradi melalui WhatsApp Pro 4 ada Bang Yanto. Juga selamat sore, makasih lah bergabung. Katanya jangan lupa nih untuk yang akan masuki masa tahun ajaran baru, kelas baru, rekan-rekan baru, pengalaman baru. Nah, dengan menyiapkan berbagai macam peralatan, kotak bekal, botol minum, buku, alat tulis, sepatu, kaos kaki, pakaian, atribut, semua lah lengkap-lengkap pada awak. Alah bona, makasih untuk Bang Yanto lah gabung kayak kita yo. Dan untuk Supradi yang lainnya, agi adada yang nak bergabung di Berincak Bedek kita sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya pasti aku nak ucapkan makasih banyak kak gale-gale yo. Supradi lah bergabung kayak kami melalui line telepon untuk di sore hari ini. Dak pacak aku sebutkan siko Supradi karena banyak tadi ada berapa nih. Penuh lah pokok Supradi yuk. Dan untuk Ika happy terus dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan. Jangan lupa isok Olia Supradi yuk bergabung di Berincak Bedai di jam yang sama, jam 3 sampai jam 5 sore. Makasih untuk kebersamaannya. Selamat bersantai ria, selalu dengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk buku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cemurang-urang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Sahabat Budaya dalam program Ginata kali ini, Kuna mengajak Ika jalan-jalan ke Desa Panglipuran Bali yang menawarkan pengalaman mendalam untuk mengeksplorasi kebudayaan adat dan kearifan lokal. Seperti kalau bukan kita yang mengenal lebih jauh, siapa lagi untuk mempromosikan? Nah, jadi ada namanya Desa Panglipuran Bali. Jadi ketika kita pertama menginjakkan kaki di Bali, bukan ke pantai ya, karena di sini ada destinasi wisata budaya pertama, Desa Panglipuran di Kabupaten Bangli, Bali. Terkenal suasana asri, adat istiadat yang terjaga. Begitu melangkah kita ke situ, nah kita bakal disambut dengan deretan rumah tradisional Bali tertata rapi di sepanjang jalan desa. Tidak ada kendaraan bermotor yang bebas berkeliaran, karena di desa ini mobil, motor diparkir di tempat khusus. Jadi suasana tenang dan jauh dari polusi. Cocok untuk Ika yang nek rehat dan pasti menenangkan diri dari hiruk pikuk keramaian perkotaan. Selain berjalan-jalan melihat rumah adat Bali, juga bisa berinteraksi dengan penduduk lokal yang sangat ramah. Kadang ada juga kegiatan upacara adat yang bisa disaksikan jika datang di waktu yang tepat. Dan jangan lupa untuk beli souvenir khas Bali di toko-toko kecil sekitar desa, ya lumayanlah untuk kenang-kenangan ataupun sekedar untuk oleh-oleh.

0: Hei, ditukoni mbake kuwi lho.
1: Hei, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblok.
2: Ungkapan tradisional Bangka. Abis beras, sumpit digulung. Maknanya, agar pekerjaan berlangsung baik, apapun dikorbankan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jango.
0: Jauh.
1: Ya, itu kekaknya budak bet, enggak salah gua.

RRI Perompak Sungai Liat, sahabat budaya menemani sore Ika kali ini yang masih mendengarkan RRI Pro 4 di 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Sepradi, kami akan ajak Ika dalam lagu religi saat lagi, dan juga kami akan hadirkan untuk kebersamaan sore hari ini lantunan ayat suci Al-Quran saat lagi, serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar. Mengakhiri kebersamaan kali ini, tetap siap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat dan jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada rekan kami Iren menemani Sepradi pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun tepat jam 6 sore hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita.

Baik, pendengar, tentunya juga pukul 17:58 sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam pengajian Al-Quran bersama Qori Abdul Ghani ayat surat Asy-Syura ayat 15 hingga 18. Dan pendengar, informasi untuk beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Nat sekitarnya pukul 18:04. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda ya yang di kesempatan siang hari hingga sore masih memantau kami baik melalui radio terestrial ataupun RRI digitalnya pendengar, karena nanti di Bangka Belitung sore Anda juga akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya, ada rekan Reta Kurniawan dengan ragam program yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Sekali lagi saya ingatkan kembali untuk Anda ya, selamat beristirahat, dan untuk Anda mungkin yang baru saja bekerja, selamat bekerja. Jangan lupa apapun kegiatan Anda baiknya diawali dengan doa dan ucapkan Alhamdulillah. Lagu Fatina Alhamdulillah juga mengakhiri perjumpaan saya menemani Anda.

0: Aduh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Gue butuh nang ya.
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadaya dai dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah.
4: Nah.
3: Macam ne kisah. Urang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

0: Assalamualaikum kami ucapkan untuk pendengar di sekalian alam.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seperti sahabat budaya di 103,9 MHz RS Sungai Liato. Pada malam hari ini seperti Iren ngantika dari jam 6 sore hingga jam 24 waktu Indonesia Barat malam ini seperti. Oh, nah di edisi kita hari Rabu seperti 8 Juli 2026 seperti. Oh, nah di program acara kita selanjutnya ada Pade Ginata seperti. Oh, kita lanjut kembali Ginata kita kali ini Iren aja ikat ke Pantai Takari seperti. Nah siapa yang tidak tahu Pantai Takari ini seperti sahabat budaya. Oh, nah di sini seperti sahabat budaya Pantai Takari ini terletak di kawasan wisata Desa Rebo Sungai Liat Bangka, Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka Belitung. Oh, untuk masuk ke Pantai Takari ini ikat hanya membayar cuman Rp5.000. Kemudian untuk pengunjung yang membawa kendaraan pribadi wajib menambahkan Rp2.000, untuk sepeda motor Rp5.000, untuk mobil Rp10.000. Oh, untuk mobil yang berukuran besar terus Pradi. Oh, nah Pantai Takari ini memiliki jam operasional dari jam 7 hingga jam 6 sore Pradi. Nah Pantai Takari memiliki wisata yang unik dan memiliki beberapa spot foto yang menarik. Spot foto yang ditawarkan oleh pengunjung yaitu sebuah spot foto dengan semacam anyaman berbentuk hati atau love raksasa serta ada bunga-bunga yang berada di setiap sisi Pradi. Oh, nah berkat adanya spot foto tersebut membuat banyak pengunjung remaja lalu kali ya Pradi. Oh, yang mengunjungi wisata ini nya untuk berfoto, nya untuk biasa pamer di medsos. Selain itu sebenarnya sahabat budaya Pantai Takari ini memiliki banyak sekali pohon cemara yang tumbuh subur di sekitar seperti. Oh, pohon-pohon cemara toh yang menjadi pelindung saat terik matahari pada siang hari seperti. Nah pengunjung mungkin bisa pacak beteduy kau di bawah pohon cemara toh sambil bersantai kayak menikmati indah pemandangan Pantai Cemara tadi seperti. Nah daya tariknya selain itu seperti. Oh, yang dimiliki Pantai Takari ini ada pasir yang berwarna putih kayak lembut dan pengunjung pun juga bisa bermain sepuasa sambil mencari lokan. Nah, tambah harus tanpa harus memakai alas kaki karena tidak banyak batu atau benda keras seperti. Nah, pelayanan di Pantai Takari pun sangat ramah kayak sopan seperti. Oh, pegawai-pegawai ya seperti. Dan ikak pun pacak makan di situ seperti ya. Pokoknya wisata di Pulau Bangka nih sangat indah lah seperti. Oh, itulah di sahabat budaya dikutip dari exotic.bangka.go.id seperti. Oh, kita di Ginata kali ini kita ke Pantai Takari Giren aja Ika. Oh, soalnya mikir ke Pantai Takari Pradi. Pantai Takari ini yang ada dekat lintas timur, tolong sampai lintas timur Pradinya sebelah kiri. Udah. Ah, itulah dia seperti sahabat budaya. Oh, kita Ginata ke Pantai Takari Giren aja Ika. Udah. Di edisi hari ini hari Rabu malam Kamis pas. Oh, ah, mungkin malam-malamnya ada orang bertunang kali udah. Yang bagi remaja. Walaupun sebelah sahabat budaya kita lanjut kembali seperti. Oh, Iren hadirkan lagu untuk Ika semuen seperti. Semoga Ika terhibur pada malam hari ini. Oh, Iren nganti Ika hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Ika jangan kemana-mana. Oh, Ika ganti Iren di perempat. Oh,

0: bocet. Udah bingung lagi nih, makin gelap. Tapi ikan ya, tengah bebennya kayaknya. Tanya lanjut apa deh, ok?
1: Mending diringok, Jok. Nah, dengar tuh, ancok lu, mending kita lanjut nangis tulangku, kelar.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat, kocek. Yuk, kita balik arah bela, pon.
1: Oh, dah boleh aban, Jok. Yuk kita pulang. Air laut nih, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kok.
2: Oh, Sepradi. Jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar sore, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ini akhir?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, ao lah, be. Tapi, mage?
1: Serap baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, dek?
1: Oh, Mak.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Mak, ikan, Mak. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka, ya, dek. Aho puli, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, dek, oh. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Not, lah kenyang perut nih, jam berapa hari nih?
1: Lah jam 7 malam.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyak.

Selamat malam, Sporadis Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kali ini dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Kabupaten Bangka, Sporadio. Pemerintah Kabupaten Bangka resmi meluncurkan sistem CO Billing, pembayaran retribusi pelayanan persampahan yang terintegrasi dengan tagihan air minum Perumda Tirta Bangka. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Bangka Ferry Insani di kantor Perumda Tirta Bangka, Rabu 8 Juli 2026. Penerapan sistem CO Billing ini menjadi langkah inovatif pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban membayar retribusi sampah. Ferry menegaskan peningkatan penerimaan retribusi akan berdampak pada semakin baik pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangka, mulai dari pengangkutan hingga kebersihan lingkungan. Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi menjelaskan sistem CO Billing merupakan hasil sinergi antara Perumda Tirta Bangka dengan pemerintah Kabupaten Bangka melalui dinas terkait. Sistem ini memanfaatkan jaringan pelanggan Perumda yang telah berjalan sehingga proses penagihan menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut pelanggan cukup melakukan satu kali pembayaran untuk melunasi tagihan air minum sekaligus retribusi pelayanan persampahan. Pemerintah Kabupaten Bangka optimistis penerimaan sistem CO Billing dapat memperkuat tata kelola retribusi daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mendukung tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih, Spradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita esok hari, Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id, Spradi. Oh.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya beragam budaya.
3: Budaya Nganggung merupakan tradisi adat budaya Melayu yang sangat melekat dengan masyarakat Bangka Belitung. Sebuah tradisi yang dilakukan setiap momen spesial, salah satunya setiap peringatan hari besar keagamaan. Atau bisa juga di saat hari ulang tahun NKRI, hari ulang tahun provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian pada saat upacara kematian dan peringatan hari besar lainnya. Setiap momen inilah erat kaitannya dengan nganggung, dalam tanda kutip merupakan tradisi makan bersama-sama di atas dulang atau nampan yang ditutup dengan tudung saji khas sepintu sedulang. Semua orang duduk bersila berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan. Sebuah pemaknaan budaya nganggung yang dilakukan oleh masyarakat Bangka Belitung yang sebagai representasi dari wujud kegotong royongan dan silaturahmi. Karena dalam kehidupan masyarakat Bangka Belitung, gotong royong sangatlah penting dalam mendorong pembangunan daerah. Budaya gotong royong, kebersamaan dan silaturahmi disimbolkan dengan tudung saji. Tudung saji di Bangka Belitung bukanlah hanya sekedar sebagai penutup makanan. Lebih dari itu, tudung saji merupakan simbol sekaligus ikon dengan makna yang dalam bagi masyarakat Bangka Belitung karena memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri sekaligus merupakan salah satu bagian dari wisata budaya. Pada masyarakat Bangka Belitung tempo dulu, tudung saji merupakan salah satu piranti rumah tangga yang dibuat dengan menggunakan keahlian khusus dengan memanfaatkan alam. Dari bahan baku alam salah satunya adalah daun mengkuang, tudung saji dijadikan sebagai penutup makanan. Dan masyarakat Bangka Belitung ada juga yang menyebutkan dengan istilah tekep dulang. Tempo dulu, tudung saji ada dua tipe seperti dijelaskan Haji Sarnubi.
4: Yang pertama yang mau kami jelaskan itu dulu bahwa logo Kabupaten Bangka kita ini sepintu sedulang. Berangkatnya dari sana dia. Sepintu sedulang ini sebenarnya di situ tidak disebutkan tentang tudung saji atau tekep dulangnya itu. Tetapi dia mengatakan bahwa satu pintu, satu dulang karena kita ada kegiatan nganggung. Nah, supaya makanan kita yang kita taruh di dulang itu aman dari apa ya, dari lalat dan serangga lainnya, dari debu, kotoran dan segala macam, maka perlu ditutup gitu kan, perlu ditutup, yang oleh masyarakat kita disebut dengan tekep dulang atau tudung saji begitu, sama. Nah, tudung saji ini tidak hanya milik Kabupaten Bangka atau Bangka Belitung saja, tetapi sudah kemana-mana ini, sudah ramai ini. Yang pertama yang mau saya jelaskan bahwa tudung saji kita ini ada dua tipe ya, dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah yang lurus, saya menyebutnya lurus. Yang lurus, yang lurus ini maksud saya yang tidak berombak-ombak begitu. Tidak berombak-ombak. Masyarakat kita tempo dulu itu membuat tudung sajinya itu memang ada yang lurus, lurus dia. Seperti yang kita dibuat oleh Pemkab Bangka kita, tugu-tugu yang lurus saya menyebutnya itu. Setengah lingkaran begitu. Lalu yang kedua, sebenarnya tudung saji kita itu ada juga yang berundak-undak seperti candi begitu, seperti candi. Dan masyarakat di kampung kita masih ada yang bisa merajutnya, membuatnya itu.

0: sehingga menjadi agak lebih apa ya, lebih bermakna kemelayuannya itu, walaupun sebagian orang mengatakan bahwa itu agak mendekati ke arah Hindu maupun Buddha candinya itu kan, tetapi tidak apa-apa karena memang masyarakat kita tempo dulu memang berasal dari sana.
1: Simbol tudung saji dapat ditemukan di mana-mana, hampir menyeluruh di setiap sudut tempat. Di kota Pangkal Pinang, tudung saji dijadikan sebagai lambang pemerintah kota dan lambang-lambang lain khas Bangka Belitung. Di puncak gedung utama pun dipasang replika tudung saji dengan ciri khas berwarna merah. Selain itu juga, replika tudung saji dapat dilihat pada gapura dan batik khas Bangka Belitung. Sementara dulang dan tudung saji bagi masyarakat Kabupaten Bangka merupakan makna dari moto daerah, yaitu sepintu sedulang yang berarti gotong royong dan kebersamaan, baik menyangkut keagamaan, sosial, dan ekonomi. Dulang dan tudung saji identik dipergunakan dalam budaya Nganggung, seperti dijelaskan oleh Haji Tarmiji Haji Saad.
2: Maka ideal sepintu sedulang, satu pintu satu dulang. Satu dulang melambangkan apa namanya, kebersamaan, kegotong royongan. Di desa itu yang penting ikat bawa dulang ke masjid sebagai rasa empati dan rasa bagaimana membantu orang-orang yang kurang mampu. Diterjemahkan misalnya orang meninggal, supaya tidak makan hak orang miskin, satu RT itu bawa ke rumah yang meninggal. Jadi tidak makan hak anak yatim, karena orang tidak mau kan ya. Waktu itu mencuat di Bangkane. Jadi oke, dibuatlah bergilir. Hari ini RT ini, hari ini RT ini, hari bersama-sama kan, dan ini berlanjut beberapa desa, masuk desa saya. Nah, saya berpikir gimana nanti kalau sepintu sedulang nih, lambangnya apa itu? Peti apa sih sepintu sedulang nih? Maka saya perintahkan waktu itu kepala PU Pak Asmawi Ali, Pak Jumani terpanggil. Saya maunya tiap gedung itu ada dulang. Ada yang kalau udah rancang bangunan oleh PU itu harus ada dulangnya. Jadi memang itu ide dari kita sebagai perwujudan bentuk lambang sepintu sedulang, lu satu pintu satu dulang.
1: Ide awal dibangunnya tudung saji masa kepemimpinan Haji Tarmiji Haji Saad ini, kala itu yang menjabat sebagai Bupati Bangka, berangkat dari rasa ingin menjaga warisan budaya leluhur agar anak cucu ke depan mengenal tradisi yang melekat di masyarakat Bangka Belitung. Tudung saji dalam tradisi Nganggung masyarakat Bangka Belitung memiliki makna filosofis tersendiri. Bentuknya yang unik dengan corak warna yang dominan berwarna cerah ternyata memiliki makna simbolik. Makna simbolik dan atribut tradisi Nganggung, tudung saji adalah pelestarian tanaman adat berupa pandan hutan, sekaligus bermakna pelestarian nilai-nilai luhur para leluhur, terutama dari bentuk yang melambangkan tradisi Nganggung sebagai pengayom bagi semua, terwakilkan lewat warna merah, kuning, dan hijau, seperti yang dijelaskan oleh pemerhati budaya Bangka Belitung, Iksan Moko Ginta Dasin.
3: Kombinasi tiga warna itu kan sebenarnya syarat dengan nilai atau filosofi-filosofi yang ada di Bangka Belitung sih. Kemudian kalau kita mau mengacu kepada Melayu Riau, itu sangat berkaitan erat. Misalnya dengan warna hijau itu melambangkan kemakmuran, kesuburan. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan tradisi Nganggung, itu sebagai bentuk rasa syukur kita ya, bahwa dengan panen melimpah misalnya itu, jadi warna hijau itu sangat erat sekali dengan kaitannya dengan kemakmuran dan kesuburan dan lain sebagainya. Nah, sementara warna kuning ya, karena masyarakat Bangka Belitung adalah masyarakat yang religiusitas, artinya dari sisi kemelayuan bahwa Melayu adalah Islam, maka nilai-nilai religius itu ada di apa, filosofi dari warna kuning begitu, Adinda. Warna merah kalau kita kepada filosofi dasarnya bahwa itu tentang keberanian, sebenarnya itu adalah bahwa mengisyaratkan masyarakat Bangka Belitung itu sangat solidaritas, artinya bahwa mereka memiliki semangat membara, semangat yang tinggi untuk saling bersilaturahmi. Filosofi dibumikan. Nah, kita hanya sekedar menggunakan tudung saji itu sebagai simbol. Semestinya filosofi dari tudung saji itu sendiri harus dibumikan kembali tidak hanya dari sisi warnanya misalnya. Masih banyak kita yang keliru untuk misalnya mengkombinasikan jumlah warna, jumlah jurai atau apa istilahnya, bidang-bidang yang ada di situ kan. Kalau dia berwarna tiga warna, di komisi tiga warna itu mestinya ada masing-masing warna itu ada 5 warna. Jadi total semuanya ada 15 warna, 15 jurai. Itu filosofinya bahwa merupakan bahwa dulu nganggung itu juga sering digunakan orang misalnya untuk menamatkan silat atau memasak dalam tanda kutip ilmu mereka seketika itu.
1: Keberadaan dan pembangunan Tugu Tudung Saji di satu sisi sebagai bentuk pelestarian budaya daerah dan juga untuk mempercantik daerah dalam mempromosikan objek wisata dan budaya yang ada di Bangka Belitung. Keberadaan Tugu juga dapat dijadikan referensi untuk pengetahuan bagi generasi penerus dan juga wisatawan yang berkunjung. Tugu Tudung Saji melambangkan simbol-simbol yang ada di Bangka Belitung, khususnya Kabupaten Bangka, karena sudah ada Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2017 yang mana Tudung Saji, Dulang, dan Nganggung merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi

Oi, Super Adi. Bencana kadang datang ndak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi kayak aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yus Pradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jaga diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kok Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindong?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, saya tahu, Sindong. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindong. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
3: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatangkah?
1: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
3: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
1: Usir!
2: Sabar semua, sabar!
1: Usir dia! Bunuh sabar. Dia!
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya,
1: bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia!
1: Usir
3: dia sekarang
1: bunuh
3: juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia. Bunuh, bakar
3: kami akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: itu, Yaki.
1: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sanggar ini, Sugeng?
0: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
1: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
0: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
1: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
0: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
1: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
0: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
1: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
1: Sugeng, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu, Sugeng.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga aku temukan daratan.
3: Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan ku,

0: Es. Yo, ngikut ku KRR Sungai Liat Es.
1: Yo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRR Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Etnis Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Etnis Nusantara.

103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat, Seperadi sahabat budaya kita di etnis Nusantara campur sari Seperadi. Nah, karena Mbak Trie mungkin berhalangan hadir, Seperadi irinisi dengan informasi yang Nairan sampaikan untuk Ika. Nairan hadirkan untuk Ika di malam hari ini Seperadi ade makna mendalam dari tradisi ruatan anak gimbal di Dieng Seperadi di Jawa Tengah Seperadi yang dikutip dari indonesiakaya.com Seperadi. Nah, seperti apa itu Seperadi sahabat budaya di malam hari ini Seperadi Iran hadirkan untuk Ika Seperadi informasi ini Seperadi selain memotong rambut gimbal, masyarakat Dieng juga memanjatkan doa dan harapan kesejahteraan dalam acara mereka Seperadi dari Jawa Tengah Seperadi ada tradisi ini Seperadi. Nah, acara ini merupakan salah satu tradisi budaya terpenting bagi masyarakat dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Nah, anak-anak berambut gimbal yang telah menyatakan keinginan mereka untuk memotong rambut gimbal akan dikumpulkan Seperadi. Mereka akan mengikuti ritual ruatan untuk memotong rambut gimbal yang selama ini melekat di kepala mereka. Ruatan rambut gimbal merupakan acara yang sangat penting bagi masyarakat Dieng. Dalam acara ini tidak hanya rambut gimbal yang dipotong, tetapi bersamaan dengan pemotongan rambut gimbal tersebut Seperadi. Nah, masyarakat Dieng juga memanjatkan doa dan mengharap kesejahteraan bagi mereka Seperadi. Nah, seperti sahabat budaya pada masa lalu tempo dulu Seperadi, tradisi ruatan rambut gimbalnya dilakukan secara individu oleh setiap keluarga yang memiliki anak berambut gimbal. Namun sejak tahun 2002 tradisi ini telah diubah menjadi ruatan massal. Jadi pemotongan rambut gimbal dapat dilakukan kapan baik Seperadi, tidak terikat pada perhitungan atau penanggalan tertentu. Biasa ya, rambut gimbal dipotong setelah anak yang memiliki menginginkan Seperadi. Nah, acara pemotongan rambut gimbal umumnya dilakukan pada bulan Juni, Juli atau Agustus bertepatan dengan masa libur sekolah. Nah, ruatan pemotongan rambut gimbal yang dilakukan mandiri tidak terlalu rumit Seperadi, orang tuanya hanya perlu mengadakan pengajian, memenuhi permintaan anak kayak menyediakan beberapa sesaji terutama tumpeng. Nah, di sisi lain, ruatan massal akan melalui prosesi yang lebih panjang Seperadi. Nah, rangkaian ritual ini dimulai beberapa hari sebelum pelaksanaan ruatan. Kemudian ada para tetua adat nih Seperadi akan melakukan ziarah ke 21 tempat yang dianggap suci termasuk 7 sumber mata air di dataran tinggi Dieng. Nah, mereka akan mengambil air dari ketujuh sumber mata air tersebut. Proses ini dapat dilakukan dalam satu hari atau beberapa hari tergantung pada kesempatan adat ke kondisi yang ada. Nah, ziarah ini bertujuan untuk meminta izin agar acara yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, berdoa agar acara ruatan dapat membawa keberkahan bagi si anak, keluarga, ke seluruh masyarakat dataran tinggi Dieng tadi Seperadi. Nah, kemudian Seperadi sahabat budaya, pada hari pelaksanaan rangkaian acaranya dimulai dari pagi hari. Kemudian anak-anak yang berambut gimbal tadi akan diruat berkumpul di rumah sesepuh adat. Nah, di setiap desa di dataran tinggi Dieng terdapat seseorang sesepuh adat. Nah, sesepuh adat yang memimpin acara ruatan massal bergantung pada lokasi pelaksanaan ruatan massal tersebut. Nah, jadi selain anak-anak rambut gimbal, jadi ada juga berkumpul para wanita pengiring yang membawa berbagai makanan persembahan yang biasa disebut domas. Kemudian seperti sahabat budaya, kelompok-kelompok kesenian serta para tetua adat turut bergabung dalam rombongan Seperadi. Nah, mereka kemudian akan berkumpul, akan berkeliling kampung. Nah, setelah berkeliling kampung, arak-arakan akan menuju kompleks Candi Arjuna. Tempat pertama yang didatangi adalah Sendang Sedayu. Nah, di sumber mata air nih, anak-anak berambut gimbal akan menjalani ritual penyucian yang dikenal dengan nama penjamasan. Kemudian mereka menuju Dharmasala untuk merapikan pakaian mereka. Nah, acara selanjutnya adalah menuju salah satu candi di kompleks Candi Arjuna untuk melakukan pemotongan rambut gimbal Seperadi. Selain menjadi tujuan wisata, penyelenggaran ruatan massal juga bertujuan untuk memudahkan orang tua dari anak-anak berambut gimbal Seperadi. Jadi sebelum rambut dipotong, anak-anak berambut gimbal itu biasanya akan meminta sesuatu yang harus dipenuhi. Permintaan ini dapat berupa benda atau hal lain Seperadi. Nah, pernah ada seseorang anak
berambut gimbal yang ingin rambutnya dipotong oleh seorang pejabat. Nah, penyelenggaraan ruatan massal oleh pemerintah daerah dapat meringankan beban orang tua dari permintaan semacam ini, Spradi. Nah, selain itu, permintaan yang sering diajukan pun terdengar aneh. Contohnya ada seorang anak berambut gimbal yang meminta 2 ekor ikan asin. Nah, masyarakat yang meyakini bahwa permintaan tersebut bukan permintaan si anak, melainkan permintaan makhluk lain yang menjaga anak berambut gimbal tersebut. Nah, jadi rambut gimbal yang telah dipotong kemudian akan dilarung di sumber air yang ada di Dieng, Spradio. Nah, tempat yang biasa dijadikan tempat pelarungan adalah Telaga Warna. Nah, kemudian Telaga Balai Kambang nih atau Sungai Serayu, konon setelah melakukan proses ini, rambut gimbal pada anak tersebut tidak akan tumbuh kembali, Spradi. Nah, itu dia sebagai sahabat budaya, oh, jadi ada tradisi di Jawa Tengah nih, Spradi, oh, Iren hadirkan untuk ikat di etnis Nusantara campur sari ini, Spradi, oh, karena Mbak Tri mungkin berhalangan hadir, Spradi, oh, ada jadi Iren hadirkan di daerah Dieng nih, di Jawa Tengah nih, jadi ada makna mendalam dari tradisi ruatan anak gimbal di Dieng nih, Spradi, oh. Spradi sahabat budaya, Iren hadirkan kembali lagu-lagu Jawa, oh, menemani ikat di malam hari ini, jam 10, Spradi, etnis Nusantara kita. Spradi, oh, Ika jangan kemana-mana, semoga Ika terhibur, Spradi, di malam hari ini, Iren nganti Ika hingga jam 12 malam, Spradi, oh, jadi Ika jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz RR.

0: 5 ribuan wortelna. Kolna 3 ribuan. Sakitu we.
1: Kalau aku mau beli uti alias pisang, santang, sama gula 1 kilo ya. Mau buat pisang ijo.
0: Wah, bikin pisang ijo. Pisang warna hijau kitunya becenya. Ih, da euy mah enggak tahu nu kumaha eta pisang ijo teh.
1: Pisang ijo itu cemilan aslinya Makassar. Ini rasanya, awih didi, enak sekali ji. Nanti kalau udah selesai saya buat pisang ijo, saya kasih Miko. Pasti kau minta lagi.
0: Aduh, nuhun pisan bece. Ih, bece itu tetangga yang paling baik.
1: Bece gitu loh.
2: Beragam bahasa, namun tetap satu kesatuan. Itulah Indonesia.

daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: Oh, Pak. Lihatlah, Pak. Megak tuntun yang hijut.
1: Enggak banget. Mbak G kira, oh.
0: Hah? Apalah yang dipakai di atas kepala itu? Nengok ngegedak renyek, Mbak. Cuma mangamang. Cuma orang tua. Seupaya.
2: Ano tuh namanya. Ay, apa ya namanya tuh? Duh, lah di ujung lidah.
3: Mbak, Mut, kenalkan, nih calon lakiku.
4: Ojan, maaf pok, ku tadi denger pun amang ke Mut, ngomong gayaku cem ke amang-amang, cem ke orang tuwe. Nih, ku jelaskan o, yang ku pakai di atas kepala ini, namanya Sungko Resam, kerajinan khas Urang Bangka.
3: Ao, Mbak, Mut, nih kopia atau peci khas Bangka yang biasa orang laki pakai. Justru anak muda cembebeb kune harus gebe sebagai bukti kecintaan kita. Ndak cuma cinta kekku,
0: tapi bener bayo. Maka itu kek jadi style Pokjan. Ih, bakku gedak suah makaya.
2: Bukan apa ya mut bakda suah makaya. Macam mana nak makaya? Men mesai sungkuk resam gebak dak punye.

betapa laparnya planet bumi ini. Ketika banyak eksploitasi yang merusak lingkungan tengah gencar terjadi, ketika manusia mengambil ikan di laut dengan ranjau, ketika pohon-pohon mulai ditebang dan dijadikan bahan industri, dan ketika kendaraan bermotor tak lagi ramah lingkungan yang mengotori oksigen. Semua seharusnya sudah menjadi tanggung jawab manusia. Tetapi manusia tidak melakukan apapun dan memilih hanya untuk terus mengeluh dengan banyaknya bencana alam, seakan alam atau lingkungan yang menjadi penyebab bencana dan mereka yang dikambing hitamkan. Kini bumi sudah tua. Sebagai penghuninya, sudah selayaknya manusia menjaga dan merawatnya.

0: pagi, Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuma lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Seperti sahabat budaya di malam hari ini, Spradeo sering olahraga malam. Ini pengaruhnya pada tidur Spradeo, dikutip dari RRI.co.id Spradeo. Nah, seperti sahabat budaya, olahraga malam tidak selalu membuat tidur menjadi buruk. Dampaknya sangat bergantung pada intensitas durasi ke jarak latihan dengan waktu tidur Spradi. Nah, dilansir dari Time pada Selasa 7 Juli 2026, tidur dan olahraga sebenarnya memiliki hubungan saling mendukung. Olahraga teratur dapat membantu seseorang tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Sebaliknya, tidur yang cukup membantu tubuh pulih setelah latihan. Tidur juga mendukung energi, fokus ke kesiapan tubuh untuk bergerak lagi. Seperti persoalannya, waktu olahraga kayak tidur sering bertabrakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak orang memilih olahraga malam karena pagi hari sudah penuh pekerjaan, seperti yo. Nah, sebagai sahabat budaya, intensitas latihan jadi penentu. Seperti olahraga berat menjelang tidur dapat membuat tubuh tetap berada dalam mode aktif. Latihan intens dapat menaikkan suhu tubuh, detak jantung, tekanan darah kayak adrenalin. Nah, kondisi itu membuat tubuh lebih sulit masuk ke fase tenang. Pada sebagian orang, rasa kantuk juga dapat tunda setelah latihan berat. Namun para pakar kini tidak lagi melarang semua olahraga malam. Masalah utama bukan selalu waktu, melainkan jenis ke intensitas latihan. Jadi Rahele Aciteli Reid menyebut narasi pakar telah berubah. Menurutnya bukan semua olahraga malam buruk, tetapi latihan tertentu tepat sebelum tidur yang berisiko. Jadi meta analisis dalam Sport Medicine menemukan olahraga malam tidak selalu merusak tidur. Namun latihan berat yang selesai 1 jam sebelum tidur dapat mengganggu tidur. Gangguan itu dapat terlihat pada malam, pada waktu mulai tidur, durasi tidur, ke efisiensi tidur. Efek tersebut lebih mungkin muncul setelah latihan intensitas tinggi seperti itu. Nah, seperti sahabat budaya, studio WAP pada 2025 juga menunjukkan pola yang lebih rinci. Latihan malam yang lebih berat berkaitan dengan tidur lebih pendek dan kualitas tidur lebih rendah. Studi ini juga menemukan detak jantung istirahat malam lebih tinggi setelah latihan berat. Variabilitas detak jantung juga lebih rendah, yang menunjukkan pemulihan tubuh belum optimal seperti. Nah, seperti sahabat budaya, latihan ringan bisa membantu rileks. Tidak semua olahraga malam memberi dampak negatif. Aktivitas ringan seperti jalan kaki, peregangan, yoga ringan, atau lari santai biasanya lebih aman. Latihan ringan tidak menaikkan detak jantung setinggi latihan berat. Tubuh juga tidak menjadi terlalu panas atau terlalu terstimulasi. Nah, Capo Dilupo ngomong, aktivitas ringan dapat memberi ruang untuk memproses hari. Gerakan seperti itu membantu tubuh beralih dari mode sibuk menjadi mode santai. Ada dokter spesialis tidur Andrea Matsumura merekomendasikan jalan kaki setelah makan malam. Kebiasaan ini dapat menjadi bagian dari rutinitas relaksasi sebelum tidur. Jadi jalan kaki ringan juga membantu tubuh menggunakan energi setelah makan. Aktivitas ini lebih cocok dibanding latihan berat saat waktu tidur sudah dekat. Karena itu, olahraga malam sebaiknya disesuaikan dengan tujuan. Untuk relaksasi, pilih gerakan pelan ke ritme napas yang stabil seperti. Nah, seperti sahabat budaya, itu dia informasi yang Iren hadirkan di malam hari ini. Seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali menemani Kak Spradio, dambus-dambus terbaik Bangka Belitung Spradi di Perumpat RRI Sungai Liat. Jadi jangan kemana-mana Spradio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari negeri Sumpun Subalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungailian kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungailian. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pradi, saudara sobat budaya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat dan kembali di kesempatan pagi ini Wanda Sonal Komgantika. Sobat budaya ku hadir di kesempatan pagi ini kelak sampai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tentu rangkaian acara lah kami persiapkan. Suat lagi kopiah komunikasi perkara iman dan takwa, terus juga di Bupi Pagi dan juga Ade Berubet, ya, beragam suruh budaya sehat. Sobat budaya, selain itu juga di Babel siang pukul 10 Pemakan Nusantara juga akan hadir, dan ya juga kita di sesi terakhir nanti kebersamaan kita di UMKM kita, macam tua sobat budaya. Nah, sampai kelak jelang zuhur kita akan dengarkan kumandang azan zuhur dan instrumentalia. Di mana sesi terakhir kebersamaan kita kelak sobat budaya dari meja tugas Kuanda Sonalham ke operator Ade Bung Mulia mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairul Mendeha dalam acara yang kita cintai. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diutus membawa kasih sayang yang sangat luar biasa untuk kita umatnya. Kita mohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang selalu disambungkan hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan ngaji kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafadihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab tsani fil khauf minallahi aidon. Bab yang kedua masih menjelaskan tentang khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan lanjutan daripada bab khauf yang pertama. Qala Abu Lays rahimahullahu taala, inna lillahi malaikatan fis sama'i sabi'a sajada mundhu khalaqahum khalaqahumullahu ta'ala ila yaumil qiyamah tartaidu faro'isu min makhofatillah. Kata Imam Abu Lays Samarkandi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan malaikat. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat di langit ketujuh yang bersujud kepada Allah sejak dicipta. Sejak dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dia dicipta sampai persendiannya itu gemetar. Mereka itu malaikat tersebut persendiannya itu gemetar semuanya. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu takut kepada Allah. Wa idza kanu yaumal qiyamah rafa'u ru'usahum faqalu subhanaka ma abadnaka haqqo ibadatik. Ya Allah, ketika mereka itu di hari kiamat

Dia ketika dibangkit ketika kiamat masih mengatakan saya enggak ibadah ya Allah tidak sempurna bahasa kita. Bayangkan. Jadi malaikat seperti itu. Lalu mereka itu, nah itulah maksud firman daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka malaikat itu takut kepada Allah. Takut kepada Tuhannya min fawqihim yang menguasai mereka. Takut, merasa takut sehingga mereka wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu melakukan takut kepada Allah dan juga mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maksudnya la ya'sunallaha ta'ala tarfatain. Malaikat itu sama sekali tidak bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Lain sama kita, kita ini sekejap mata pun tidak maksiatnya gitu, selalu bermaksiat. Jadi mereka itu walaupun sekejap mata saja tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iksa'ur rajah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzak sya'arra jasadul 'abdi min khasyatillah, tahatat anhu dzambuhu, dzunubuhu kama yatahatta 'anish syajari warqaha." Kata Nabi, ketika jasad badan seorang hamba itu gemetar karena takut kepada Allah. Gemetar, pokoknya gemetar ini karena merasa takut kepada Allah. Maka dosa-dosanya itu berguguran. Maka dosa-dosanya itu rontok sebagaimana dedaunan yang ada di pohon-pohon itu berguguran dan rontok. Jadi rupanya di antara yang bisa menghapus dosa kita itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah yang sangat menarik untuk jadi pelajaran untuk kita semua, untuk ibroh. Apa kisah itu? Ada pada masa dulu, anna rajulan ta'alla qalbahu bimra'atin fa kharajat tilqal mar'atu ila hajatin laha. Fadhahaba ar-rajul ma'aha. Suatu hari dikisahkan ada seorang laki-laki cinta, senang sama perempuan. Ternyata pada suatu hari perempuan itu keluar ada suatu keperluan. Ternyata kebetulan bersama dengan laki-laki tersebut yang cinta tuh. Jadi pokoknya ada laki-laki cinta benar sama perempuan ini, cinta kepada seorang perempuan. Suatu hari si perempuan tadi itu keluar karena ada keperluan mau mungkin nak belanja atau mau beli apa gitu atau keperluan apa. Lalu mereka keluar berdua. Kebetulan tempatnya itu jauh. Dan ketika malam hari, si laki-laki itu mengutarakan isi hatinya dan juga mengutarakan keinginannya, mohon maaf, ingin tidur bersama perempuan itu. Lalu perempuan itu, oh kalau begitu gak apa-apa, boleh kamu tidur sama saya, gak apa-apa, cuma kamu cek dulu orang-orang di desa ini kira-kira sudah tidur semua di kampung ini. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Wah, akhirnya si laki-laki ini senang. Diceklah orang ini ke rumah-rumah, dilihat di rumah A lo tidur semua. Dilihat ke rumah B lo tidur semua penghuninya. Orang-orang sekampung ini ternyata tidur semua. Balik lagi ke perempuan itu. Dengan gembira, kesempatan saya untuk tidur dengan ini akan tercapai gitu bahasa kita. Lalu bilang, gimana sudah diperiksa belum? Sudah, ini ternyata di kampung ini orangnya tidur semua. Ayo kita segera, kata laki-laki tadi. Bahasa kita, sudah kayak gitu bahasa Arab. Ini bahasa kita. Oh, kalau begitu ayo. Tapi ada satu lagi yang kamu tidak perhatikan. Apa? Ada yang tidak tidur sekarang ini. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang

Sekarang seluruh orang di kampung, seluruh desa ini tidur. Tapi ada satu yang tidak tidur, yaitu Allah. Orang-orang yang tidur ini tidak akan melihat kelakuan perbuatan kita. Tapi satu yang melihat kita nanti, yaitu Allah. Yaitu Allah. Para pendengar RI yakni rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innalladhi lam yanam wa la yatnamu yarona wa inkanan nas la yarawna. Zat yang tidak tidur itu melihat kita. Allah yang tidak tidur melihat kita dan memandang kita. Walaupun orang-orang itu enggak ada yang melihat katanya. Maka mestinya kita lebih takut kepada Allah. Lebih malu kepada Allah daripada takut dilihat orang. Daripada takut dilihat oleh manusia. Mendingan kita lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar itu si laki-laki ini terkejut. Lalu dia pergi karena merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sadar laki-laki itu lalu pergi, ditinggalkan si perempuan tadi. Dia bertobat kembali ke kampungnya. Tidak lama kemudian laki-laki itu meninggal. Ketika meninggal ada orang yang memimpikan orang itu. Laki-laki dimimpikan oleh seseorang. Ditanya dalam mimpinya, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Macam mana nasibkah di situ masa kita? Allah mengampuni dosa saya karena saya takut kepada Allah ninggalin perempuan. Itu pada zaman dulu, sekarang susah. Artinya dia karena takut kepada Allah, dia diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu pentingnya kita menanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Isi daripada kitab Mukasyafatul Qulub, kisah. Insyaallah kita akan baca lagi di minggu depan. Kita ngaji untuk ngaji diri dan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan co-billing retribusi sampah resmi diluncurkan. Mana ini akan mempermudah pembayaran warga Sobat Budaya. Pemerintah Kabupaten Bangka resmi meluncurkan sistem co-billing untuk pembayaran retribusi pelayanan persampahan yang tentu terintegritas dengan tagihan juga air minum PDAM Tirta Bangka. Dan Sobat Budaya, penerapan sistem co-billing ini menjadi langkah inovatif dari pemerintah daerah Kabupaten Bangka, tentu dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban membayar retribusi sampah. Sobat Budaya, dimana juga Direktur Perumahan Perumda Tirta Bangka Abdi ini menjelaskan bahwa sistem ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah dan tentu Perumda Tirta Bangka dalam hal ini melalui dinas terkait ini Sobat Budaya. Mana sistem ini memanfaatkan jaringan pelanggan khususnya pelanggan perumahan Perumda Tirta Bangka ini yang telah berjalan sehingga proses penagihan ini menjadi lebih efektif dan juga efisien. Dan Sobat Budaya, di mana pelanggan juga dalam hal ini cukup melakukan satu hal pembayaran untuk melunasi tagihan air sekaligus juga retribusi pelayanan persampahan ini. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gitu jadi anyep nang muka bisetih.
3: Sekadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
0: Jauh.
1: Kira apa? Memang. Cuma punya maksud dengan ini lagi. Dia baca tapi ya.
0: Raja, lo ikut kita berincak.
1: Iya, itu kekaknya budak bep. Masalah gue.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat,

RI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe indian dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku po tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok namang tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
2: We, mayok lidah kene imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai macam kayak lagu siapa ya mayo
1: sakitnya tuh di gimana rom
2: di hatiku nih mai
1: eh bilang baiklah di dompet po ya sakit ada duit lagi
2: menia po tidak usah nok mai
1: po ane rom along kita gimana malam nayo rom ah
2: bener nian mayo along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenang lah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin gak pok nih rom. Wow, cikar pok nih rom.
2: Apa ini mai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mayo. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayo.
1: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, oh, mai.
1: Menek, kafe nama rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah rom. Katro umon kok ne rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng girom. Malu punya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengong ke mai.
1: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpan rungang mai.
1: Tengok rebok keriting gak rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana ya mai yuk.
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
1: Lah matet lah rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kau dengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aku dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, kau malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Kau masan sampai ke pok bela ho?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayi pok Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
2: Nah, iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang mai ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, toh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, long ku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nai Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.